0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: informasi dan hiburan.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar komunikasi politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
3: Ya, karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga, karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
2: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
3: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
2: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
4: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
2: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak. transparansi.
4: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, yaitu, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
2: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi gitu Sobat Bahana di sisi kedua ini bersama Bila. Masih bersama Bila di jam 7 sampai jam 8 nanti gitu. Dan Bila udah nemenin Sobat Bahana semua dari jam 6 sampai jam 7 tadi gitu. Dan pastinya tadi sudah membahas beberapa faktor dan tema gitu tentang topik hari ini ya Sobat Bahana, tentang P3K dan keuangan daerah gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semua di pagi hari ini, semoga Sobat Bahana yang baru gabung juga bisa langsung share opini atau ceritanya gitu tentang topik hari ini, boleh banget. Atau mau menghubungi Bila secara langsung juga boleh banget di pagi hari ini gitu ya Sobat Bahana. Atau mau berpendapat gitu Sobat Bahana, mau bercerita tentang aktivitas hari ini, boleh banget gitu. Nah buat Sobat Bahana gitu di pagi hari ini, apakah Sobat Bahana sudah di tempat kerja ya jam 7 ini gitu? Yang sekolah mungkin sudah di sekolah gitu ya Sobat Bahana. Dan disempetin juga Sobat Bahana yang baru gabung gitu, udah dengerin Bila, udah disempetin dengerin Bila, terima kasih gitu ya Sobat Bahana. Karena Bila setia di pagi hari ini dan setiap pagi gitu buat nemenin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 sampai jam 8. Pastinya membawa tema-tema dan topik setiap hari yang berbeda dan menarik gitu ya Sobat Bahana. Seperti topik hari ini gitu ya Sobat Bahana, tentang P3K dan keuangan daerah. Apa sih topik hari ini, yaitu P3K versus keuangan daerah, itu yang mengalah yang mana gitu. Karena di akhir-akhir ini itu marak ya Sobat Bahana, katanya gitu, karena P3K pegawainya itu sudah semakin banyak gitu ya Sobat Bahana. Nah keuangan daerah itu jadi nggak stabil gitu. Nah itu yang harus dipertimbangkan yang mana. Sebetulnya Sobat Bahana, yang jadi masalah itu bukan banyak atau sedikitnya pegawai daerah gitu. Tapi yang jadi masalah itu bagaimana daerah mengelola keuangan tersebut gitu ya Sobat Bahana, membagi. Karena semakin banyak pegawai daerahnya, semakin banyak pegawainya itu, semakin banyak juga keuangan daerah yang harus dipilah-pilih gitu ya Sobat Bahana, yang harus untuk mungkin tunjangan, mungkin gaji, mungkin pembangunan, mungkin fasilitas umum gitu ya Sobat Bahana. Semakin banyak dan harus pintar-pintar gitu ya Sobat Bahana mengelola keuangan tersebut gitu. Nah untuk topik hari ini, yaitu mana sih yang harus mengalah antara P3K atau keuangan daerah. Masing-masing dari dua ini, dua faktor ini Sobat Bahana, pastinya memiliki resiko gitu Sobat Bahana, jika salah satunya mengalah atau keduanya ini saling-saling kuat gitu, saling kuat untuk masih berdiri gitu ya Sobat Bahana. Nah jika Sobat Bahana yang mengalah itu keuangan daerah, itu fasilitas umum atau pembangunan bisa terhambat gitu. Jadi ada Sobat Bahana juga seperti itu. Kalau yang mengalah P3K gitu, karena semua masyarakat itu masih perlu tenaga kerja pendidikan dan tenaga kerja kesehatan gitu. Semakin sedikit semakin kurang maksimal katanya gitu Sobat Bahana. Ya itu betul sekali Sobat Bahana. Jadi mungkin Sobat Bahana yang sudah memiliki solusi gitu tentang masalah ini, sudah memiliki opini atau ceritanya, boleh banget diceritain sama Bila atau di share ke Bila gitu di 085 45 45 45 gitu. Buat Sobat Bahana yang mau ngobrol langsung juga boleh ya Sobat Bahana, langsung telepon aja gitu. Bila setia di sini nungguin Sobat Bahana semuanya ya gitu ya Sobat Bahana. Nah berkaitan dengan pekerjaan gitu Sobat Bahana di pagi hari ini topiknya. Pastinya akhir-akhir ini Sobat Bahana banyak sekali siswi lulusan baru gitu ya Sobat Bahana dari SMK atau MA dan SMA gitu. Mungkin lagi cari-cari pekerjaan gitu. Kalau mau yang pasti-pasti aja kan rata-rata gitu, cari pekerjaan yang pasti-pasti aja gitu ya Sobat Bahana. Nah tapi Sobat Bahana buat yang cari pekerjaan juga tetap semangat gitu ya Sobat Bahana, karena pekerjaan juga menentukan masa depan gitu. Jadi tetap semangat buat Sobat Bahana yang udah kerja atau belum kerja gitu ya Sobat Bahana. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran atas segala yang dicita-citakan gitu ya Sobat Bahana. Dan jangan lupa kalau pagi-pagi mau dengerin kata-kata kayak gini, itu dengerin Bila ya Sobat Bahana di pagi hari jam 6 sampai jam 8 nanti. Nah buat Sobat Bahana juga, gimana nih pendapat Sobat Bahana tentang P3K dan keuangan daerah ini Sobat Bahana? Pastinya gitu, pastinya para pegawai itu juga mementingkan gitu dirinya sendiri gitu Sobat Bahana. Jadi bagaimana ini bekerja tapi gak pasti gitu, sudah mengabdi pada daerah atau negara gitu tapi malah gak pasti gitu. Pastinya
pegawai-pegawai itu ketar-ketir gitu. Ketar-ketir juga, kekhawatiran juga ada. Tapi di daerah gitu keuangannya juga lagi krisis, juga lagi ketar-ketir gitu ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana semuanya itu semoga gitu ya Sobat Bahana selalu ingat gitu, selalu ingat pada diri sendiri gitu, gimana nih diri sendiri bisa memanajemen suatu keuangan gitu. Jadi nggak daerah aja gitu yang harus memanajemen suatu keuangan, tapi diri sendiri juga bisa. Karena kalau ketidakstabilan ekonomi di sekitar kita itu juga mengaruhi kita semua ya Sobat Bahana. Jadi gimana sih kita itu selalu ingat sama diri sendiri. Oh gitu, selalu ingat sama diri sendiri. Kadang Sobat Bahana kita udah ingat sama diri sendiri gitu, tapi juga mengingatkan orang lain, tapi orang lain tuh malah gak ingat kita gitu ya Sobat Bahana, rata-rata gitu Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana semuanya gitu, semoga Sobat Bahana semuanya selalu ingat sama diri sendiri, selalu gitu percaya sama diri sendiri gitu ya Sobat Bahana. Mementingkan diri sendiri itu juga perlu Sobat Bahana, gak harus mementingkan orang lain gitu. Sama kayak lagu yang satu ini Sobat Bahana, ada ingat dirimu lagi.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Trend outfit monokrom. Halo Sobat Bahana, salah satu tren fashion di sosial media yang lagi banyak dipakai adalah gaya monokrom, yaitu outfit dengan satu warna utama dari atas sampai bawah, misalnya serba hitam, serba putih, atau warna earth tone seperti coklat and beige. Selain terlihat simple, gaya ini juga memberi kesan rapi dan elegan. Kamu bisa bermain di tekstur bahan atau model agar tidak terlihat monoton. Tren ini cocok untuk kamu yang ingin tampil stylish tanpa ribet.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, gimana ya buat Sobat Bahana yang baru gabung, gimana kabarnya di pagi hari ini gitu ya? Apakah Sobat Bahana sehat-sehat semua dan baik-baik saja gitu di pagi hari ini? Cuaca yang cukup bersahabat ya Sobat Bahana, tidak dingin-dingin sekali, juga tidak gerah-gerah sekali, cukup bersahabat kalau menurut Bila gitu. Tidak seperti kemarin Sobat Bahana, hari Sabtu gitu ya Sobat Bahana, itu pagi-pagi itu sangat-sangat cerah gitu ya Sobat Bahana, malamnya itu hujan gitu. Tapi alhamdulillah tadi malam gak hujan ya Sobat Bahana. Kalau di daerah Sobat Bahana sendiri gimana nih, apakah juga hujan gitu? Kalau di Ngawita ini sih enggak gitu ya, di sekitar Bahana FM tadi malam itu hujan gitu. Nah buat Sobat Bahana pagi hari ini lagi ngopi gitu ya Sobat Bahana, semoga juga sambil dengerin Bila gitu, sambil nonton di Esups Radio juga boleh banget gitu ya Sobat Bahana. Buat teman ngopi itu emang pas banget gitu, pagi hari ini udah ada yang ngobrol gitu dengan tema yang menarik, atau udah ada yang tanya-tanya gitu Sobat Bahana, pagi ini ngapain gitu ya Sobat Bahana. Kapan lagi kalau nggak sama Bila gitu ya Sobat Bahana, di Bahana FM Ngawi gitu ya. Nah Sobat Bahana, kembali lagi sama tema hari ini gitu, tema pagi ini yaitu P3K versus keuangan daerah gitu. Nah ini juga ada Sobat Bahana juga yang udah share opini atau ceritanya gitu. Katanya yang penting itu Kak, yang tenaga kerja pendidikan dan kesehatan jangan sampai gitu berkurang gitu ya Sobat Bahana. Nah itu juga kembali lagi gitu Sobat Bahana, semoga aja gitu apa yang Sobat Bahana doakan gitu yang terbaik buat daerah masing-masing, buat negara ini gitu tercapai gitu ya Sobat Bahana. Dan ada lagi Sobat Bahana, harus hati-hati jangan sampai keuangan daerah itu habis untuk gaji P3K gitu. Jadi harus bisa benar-benar pintar banget gitu mengelola keuangan daerah, manajemen keuangan gitu ya Sobat Bahana. Jadi jangan sampai gitu pembangunannya terhambat karena keuangan daerah itu habis di gaji P3K gitu. Padahal Sobat Bahana P3K juga melayani masyarakat gitu. Jadi buat Sobat Bahana semuanya gitu, kalau punya solusi atau opini tentang topik hari ini boleh banget. Atau Sobat Bahana gimana menurut Sobat Bahana gitu tentang maraknya pembahasan tentang P3K dan keuangan daerah ini gitu ya Sobat Bahana. Tentang P3K dan keuangan daerah yang lagi bingung gitu Sobat Bahana kalau dipikir-pikir ya Sobat Bahana. Karena memang antara mereka berdua, di antara kedua faktor ini gitu, sama-sama penting untuk daerah atau negara ini gitu. Untuk masyarakat juga penting, untuk individuannya juga penting. Nah Sobat Bahana semuanya lagi bekerja, semoga Sobat Bahana tetap menekuni pekerjaannya, tetap semangat dalam bekerja, jangan sampai tergoda dengan apapun gitu sih Sobat Bahana, tetap hati-hati gitu ya Sobat Bahana. Karena sekarang itu juga marak sekali gitu Sobat Bahana, iming-iming kerja online gitu, gajinya besar gitu. Ternyata Sobat Bahana itu disalahgunakan gitu sama beberapa individu atau beberapa orang gitu. Disalahgunakan, jadi pekerjaannya itu iming-imingnya gajinya besar, ternyata saat kerja itu tidak seperti itu. Dan ada mungkin yang sudah bekerja ternyata tidak terima kok iming-imingnya seperti ini, ternyata seperti ini gitu. Jadi Sobat Bahana tetap hati-hati, jangan mudah tergoda atau tergiur gitu dengan pekerjaan yang mungkin iming-iming aja gitu. Mungkin di pamfletnya gitu tulisannya ya Sobat Bahana tertera gitu gaji di atas UMR atau bagaimana gitu. Nah itu ditelusuri lagi Sobat Bahana, dicari informasinya lagi gitu. Karena itu termasuk pekerjaan dengan gaji belum pasti ya Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana pintar-pintar gitu memilih dan memanajemen pekerjaan masing-masing. Tadi juga Bila sudah menyampaikan, jadi Sobat Bahana jangan selalu mengingat orang lain gitu, tetap mengingat diri sendiri, karena memang yang dibutuhkan diri sendiri itu ya ingatan kita gitu. Walaupun kita semua makhluk sosial tetap membutuhkan bantuan orang lain ya Sobat Bahana, tapi yang penting buat kita adalah diri sendiri. Ya, tetap menjaga kesehatan gitu Sobat Bahana, karena diri sendiri ini juga butuh kesehatan gitu, juga butuh badannya sehat, juga butuh dijaga kesehatannya gitu ya Sobat Bahana. Kalau diri kita sehat gitu, orang-orang di sekitar kita juga merasakan manfaatnya, mungkin bisa bertemu kita setiap hari gitu, bisa ngobrol sama setiap hari, enggak tiba-tiba sering izin sakit gitu ya Sobat Bahana. Nah jangan lupa menjaga kesehatan di tengah-tengah krisis berbagai informasi ini, di tengah-tengah kesensitifan berbagai informasi ini gitu ya Sobat Bahana. Buat Sobat Bahana semuanya gitu, jangan lupa share cerita atau opininya ya Sobat Bahana di 085
45 45 45. Gitu. Nah, kembali lagi Sobat Bahana tentang Bila tadi bilang jangan mudah tergoda dengan iming-iming gitu Sobat Bahana, jangan mudah tergoda dengan yang lain gitu bahasanya. Nah, seperti ya lagu satu ini ya Sobat Bahana, seperti lagu ya satu ini buat Sobat Bahana, jangan mudah tergoda dengan iming-iming atau jangan mudah tergoda dengan orang lain. Buat yang udah punya pasangan juga jangan mudah tergoda gitu ya Sobat Bahana, seperti lagu yang satu ini, Kala Cinta Menggoda.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana semuanya, bila udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam hampir setengah 8 ini ya Sobat Bahana. Nah udah tinggal 30 menit lagi bila nemenin Sobat Bahana gitu. Dan Sobat Bahana semua yang mau share opini atau ceritanya boleh banget di 0856 45 45 45 gitu. Apalagi tentang topik hari ini gitu Sobat Bahana, sangat mendebarkan gitu buat pekerja-pekerja di warga-warga sekitar gitu, karena topik hari ini berhubungan langsung gitu dengan pekerjaan di sekitar kita semua buat yang bekerja gitu. Ini ada Sobat Bahana juga yang mengatakan gitu, yang penting jangan sampai generasi muda itu malah keterbatasan lowongan pekerjaan gitu. Betul sekali. Apalagi generasi muda gitu yang tahu ini baru lulus gitu ya Sobat Bahana, banyak sekali itu yang masih mencari pekerjaan gitu. Jangan sampai keterbatasan karena itu anggaran keuangan daerah gitu yang dibatasi gitu ya Sobat Bahana. Karena ya minta doanya saja buat Sobat Bahana semuanya gitu, semoga dilancarkan segala urusan generasi muda gitu yang baru lulus ini, atau kakak-kakak semuanya gitu yang lagi mencari pekerjaan gitu, semoga cepat mendapatkan dan kepastian dan dari pekerjaannya gitu ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana juga jangan malas-malas ya Sobat Bahana, yang udah bekerja juga disyukuri gitu Sobat Bahana, jangan malas-malas bekerja gitu, tetap semangat karena pekerjaan itu juga menentukan gimana kita nanti ke depannya ya Sobat Bahana. Semoga pekerjaan yang didapat juga layak gitu, memadai gitu ya Sobat Bahana. Nah ada lagi Sobat Bahana dari Sobat Bahana yang bilang kalau pelayanan publik bagus gitu, masyarakat juga merasakan manfaatnya. Nah berarti ini mengarah ke P3K gitu ya Sobat Bahana. Kalau pelayanan publiknya bagus, P3K pegawai-pegawainya itu bagus, berkualitas dan tentunya banyak dan memadai gitu, itu masyarakat juga merasakannya gitu. Jadi kalau pelayanan publiknya itu sedikit gitu ya Sobat Bahana, tentunya tidak maksimal gitu, masyarakat juga merasakan dampaknya gitu. Masyarakat juga merasakan kurangnya di mana gitu ya Sobat Bahana, karena tidak maksimal tersebut. Nah Sobat Bahana juga merasakan jika keuangan daerah itu terbatas gitu ya Sobat Bahana, dan habis digaji P3K itu juga tidak bisa ya Sobat Bahana, boleh gitu ya Sobat Bahana. Karena itu juga berdampak dengan pembangunan fasilitas umum gitu ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana juga bisa manajemen keuangan gitu, gak hanya daerah aja yang diberi tugas memanajemen keuangannya agar kesejahteraan masyarakat dan pekerjaan di daerah-daerah itu bisa selaras gitu. Sobat Bahana juga harus bisa manajemen keuangannya gitu. Apalagi buat anak muda zaman sekarang gitu, dapat kerja gitu baru sebulan dapat gaji gitu, udah check out, udah keliling kemana-mana sama bestie-bestinya gitu. Enggak apa-apa Sobat Bahana, self reward sebetulnya. Tapi gitu Sobat Bahana juga harus dipikir, harus di manajemen gitu lagi isi dompetnya, atau kebutuhannya yang mau ditabung yang mana, kebutuhannya mau dibeli yang mana gitu ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana semua juga bisa memanage cuman keuangan gitu sebagaimana mestinya gitu ya Sobat Bahana. Karena emang Sobat Bahana kalau kita sudah full day full time bekerja gitu Senin sampai Jumat, nah Sabtu minggunya itu patut banget sebetulnya buat self reward, buat me time atau main atau sekedar nongki gitu, ngopi gitu, boleh banget Sobat Bahana. Tapi jangan setiap hari gitu ya, setiap malam gitu ya Sobat Bahana, karena juga gak baik buat kesehatan gitu. Malam-malam keluar setiap hari gitu ngopi itu buat kesehatan juga nggak baik Sobat Bahana ya. Apalagi paginya itu kerja, waduh itu bisa-bisa waktu kerja itu ngantuk. Terus kalau ngantuk minum kopi, wah sehari kalau ngantuk berkali-kali minum kopi juga berkali-kali ya Sobat Bahana. Nah itu yang tidak boleh ya Sobat Bahana, semoga buat Sobat Bahana semuanya gitu nanti bisa di manajemen waktunya, bisa di manajemen mainnya gitu, bisa di manajemen keuangannya juga gitu. Karena kalau tidak belajar dari sekarang, kapan lagi gitu ya Sobat Bahana. Karena ada Sobat Bahana orang-orang tua atau orang-orang yang sudah dewasa gitu Sobat Bahana yang belum bisa gitu memanajemen beberapa keuangan gitu. Nah Sobat Bahana semua yang masih muda-muda gitu, semoga bisa gitu memanajemen suatu keuangan, karena juga berdampak dengan diri kita dan orang lain gitu. Negara-negara, gak hanya negara dan daerah aja yang
manajemen keuangan akhir-akhir ini, malah terus memanajemen keuangan. Nah, Sobat Bahana semua harus belajar juga memanajemen keuangan. Seperti itu Sobat Bahana. Nah, Sobat Bahana juga bisa banget nanti share opini atau ceritanya gitu Sobat Bahana, atau langsung ngobrol sama Bila, boleh banget di 085 454545. Lah akan kembali lagi setelah ini Sobat Bahana.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya, Oho Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Kumbung Bluro,
1: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
0: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
2: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
3: Trend outfit monokrom. Halo Sobat Bahana, salah satu tren fashion di sosial media yang lagi banyak dipakai adalah gaya monokrom, yaitu outfit dengan satu warna utama dari atas sampai bawah, misalnya serba hitam, serba putih, atau warna earth tone seperti coklat and beige. Selain terlihat simple, gaya ini juga memberi kesan rapi dan elegan. Kamu bisa bermain di tekstur bahan atau model agar tidak terlihat monoton. Tren ini cocok untuk kamu yang ingin tampil stylish tanpa ribet.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, tadi Bila udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 8. Ini hampir jam 8 gitu. Hampir berakhir juga Sobat Bahana. Ajang ngopi spesial di pagi hari ini bersama Bila gitu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana, semoga bahasan yang kita bahas dari tadi pagi jam 6 gitu, semoga bermanfaat gitu buat Sobat Bahana. Dan terima kasih juga buat Sobat Bahana yang udah bercerita di pagi hari ini bersama Bila gitu. Nah semoga Sobat Bahana kestabilan gitu, kestabilan pekerjaan dan keuangan di daerah Sobat Bahana masing-masing juga segera kembali gitu ya Sobat Bahana, segera di manajemen secara stabil, segera semuanya pulih gitu, biar tidak ada pembahasan-pembahasan seperti ini lagi gitu ya, yang solusinya belum ditemukan Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana juga, P3K itu bagaikan kendaraan gitu Sobat Bahana. Nah, keuangan daerah itu bagaikan bahan bakarnya gitu. Jadi mesin kendaraan tersebut sama bahan bakar itu juga harus stabil gitu. Mesinnya bagus, bahan bakarnya juga bagus gitu. Mesinnya ada, bahan bakarnya juga ada. Jika ada mesinnya, gak ada bahan bakarnya juga tidak bisa jalan. Ada bahan bakarnya, tidak ada mesin kendaraannya juga tidak bisa jalan gitu. Nah buat masyarakat juga di publik ini, semoga bisa gitu hargai gitu para pegawai-pegawai gitu, bisa memanfaatkan para pelayanan di publik ini dengan maksimal gitu. Buat yang bekerja juga, buat Sobat Bahana semuanya, semoga selalu sehat selalu gitu, semangat dan terus kerja dengan bersemangat gitu ya Sobat Bahana, karena Bila juga semangat di sini selalu nemenin Sobat Bahana semuanya setiap pagi gitu. Terima kasih Sobat Bahana, berakhir sudah siaran pagi bersama Bila hari ini, pagi ini gitu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bana Radio Sobat Bana. Utang Indonesia ini hampir 10.000 triliun rupiah. Sobat Bana, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko DJPPR Kementerian Keuangan mencatatkan posisi utang pemerintah Indonesia ini hampir 10.000 triliun rupiah per akhir Maret 2026. Sobat Bana, posisi utang Indonesia ini tepatnya mencapai 9.920,42 triliun rupiah per akhir Maret 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 282,52 triliun dibandingkan posisi pada Desember 2025 yang tercatat senilai 9.637,9 triliun rupiah. Sobat Bana, meski secara nominal mendekati angka psikologis 10.000 triliun rupiah, namun rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB saat ini berada di level 40,75%. Sobat Bana, artinya angka ini tercatat masih berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap produk domestik bruto. Sobat Bana, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, masyarakat tidak perlu khawatir dengan angka nominal utang Indonesia. Dia membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara-negara maju dan tetangga yang memiliki rasio utang ini jauh lebih tinggi. Sobat Bana, Purbaya juga meminta publik untuk melihat utang di sisi kapasitas bayar dan kemanfaatan ekonomi, bukan hanya sekedar tumpukan angka. Menganalogkan utang pemerintah saat ini, Sobat Bana, seperti sebuah perusahaan besar yang melakukan pinjaman untuk mengembangkan skala usahanya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Ban, apa kabar pagi hari ini? Kita berharap pada sehat gitu ya. Terus hari ini sudah bisa mengawali segala aktivitasnya dengan banyak hal-hal positif dan banyak kebaikan Sobat Bana, biar energi positifnya ini masih terus bisa dipertahankan sampai ya akhir aktivitas ya, bahkan ya di hari berikutnya gitu loh, aktivitas-aktivitas selanjutnya gitu ya. Oke, yang pasti dari Tonojo 119 Ngawi udah siap banget juga Lila di sini untuk menyajikan ngopi spesial yang biasa lah kalau sama Lira bisa dinikmati selama 2 jam dari jam 8 pagi sampai 10 pagi. Nah, kumpul di sini untuk bisa dapetin untuk bisa merasakan ngopi spesialnya, dapat info-info terbaru dan juga info catatan sejarah di hari ini. Buat banyak juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, terus bisa juga udah dibuka nih ya lainnya gitu untuk bisa memberikan tanggapan atau komennya topik hari ini. Nah, Sobat Bana, gawe pemerintah dengan perjanjian kerja versus keuangan daerah. Kira-kira kalau menurut kamu nih, mana ya yang harus mengalah gitu? Oke, kita tunggu di sini tanggapan atau opininya bisa di-share mulai dari sekarang. Tapi nanti kita bakal bahas khusus, kupas khusus di sesi yang kedua. So, pokoknya terus gabung di sini di Ngopi Spesial.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Mbak Nah Radio, Sobat Mbak Nah. Judol alias judi online ini memang sudah menjadi penyakit masyarakat yang kayaknya memang susah banget buat diberantas, meskipun udah berulang kali gitu ya markas judi judol ini digerebek, kemudian para pelakunya juga ditangkap, bandarnya juga ditangkap gitu. Tapi yang pasti Sobat Bana, kayaknya masih ada saja kasus ya judol ini, judi online gitu. Nah, Sobat Bana, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri ini juga berhasil membongkar markas judol internasional. Ini jaringan internasional ya, yang terletak nih markasnya di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta pada Kamis 7 Mei lalu gitu. Ratusan pelaku nih dari berbagai negara yang ditangkap bersama nilai uang miliaran rupiah gitu Sobat Bana. Nah, barang bukti yang disita gitu ya, ini ada uang tunai 1,9 miliar, kemudian 53,82 juta dong Vietnam, terus 10.210 dolar Amerika Serikat gitu. Kemudian selain ada uang tunai, ini ada 75 domain dan situs webnya gitu ya. Laptop, kemudian komputer, ponsel, paspor dan juga brankas. Ini barang bukti yang berhasil disita oleh Bareskrim Polri Sobat Bana. Nah, dari pelaku yang ditangkap ini totalnya ada 321 orang. Satu orang ini warga negara Indonesia dan 320 yang lain ini warga negara asing gitu. Paling banyak Sobat Bana ini dari Vietnam ya yang ditangkap ya. Ada 228 warga Vietnam gitu. Kemudian disusul Cina dengan 57 orang. Dari Myanmar ini 13 orang. Dari Laos 11 orang. 5 warga negara Thailand, kemudian 3 warga negara Malaysia, dan 3 warga negara Kamboja Sobat Bana. Dan di antara 321 orang yang ditangkap ini, 275 orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Dan sebenarnya ancaman hukumannya ini gak main-main loh Sobat Bana, penjara maksimal 9 tahun dan juga denda hingga 2 miliar rupiah. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 ini tentang penyesuaian pidana Sobat Bana. Hanya Sobat Bana, jangan sampai tergoda deh sama yang namanya judol gitu ya. Jangan coba-coba juga bermain judol gitu. Edukasi keluarga dan lingkungan tentang bahaya judi online ini dan laporkan aktivitas yang mencurigakan terkait judol kalau mungkin buat Bana curiga di sekitarnya ada aktivitas seperti itu gitu ya. Oke, itu informasi yang bisa dibagi juga gitu. Dan apapun yang terjadi di sekitar Sobat Bana, mungkin mau kasih info situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, Sobat Bana boleh banget kasih informasinya. Kalau bisa sih dikasih ininya juga, dikasih videonya juga gitu. Kemudian kirim ke 0856345454545 ya. Ya Sobat Bana, untuk kontak laporan judol ya, chat stop judi online gitu maksudnya. Kalau ada aktivitas mencurigakan dan pengin laporan gitu, ini yang bisa dihubungi Sobat Bana, nomornya 0811 1001 5080 ya. 0811 1001 5080 gitu. Baik, untuk informasi waktu dulu nih, 16 menit dari jam 8 pagi. Halo saat pagi yang barusan gabung di sini bareng Lila di ngopi spesial, banyak waktunya sampai di jam 10 pagi. Buat Bana bisa dapat info catatan sejarah hari ini, bisa berbagi informasi, bisa juga kasih tanggapan atau komennya. Udah bisa nih mulai dari sekarang ya. Tapi kita hari ini Sobat Bana, ini tentang kebijakan, aturan gitu, pembatasan 30% untuk belanja pegawai ya, maksimal 30% dari APBD, dan mungkin bisa berimbas pada keberadaan P3K gitu loh Sobat Bahana. Nah, ini ngomongin tentang P3K, kalau menurut kamu ya Sobat Bahana, siapa sih sebenarnya yang harus mengalah demi keuangan pemerintah daerah gitu, P3K atau keuangan daerah saja gitu. Oke, kita tunggu tanggapan atau komennya, bisa di sini ya di 085634545445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Oke Sobat Bahana, kita mau ngajakin Sobat Bahana untuk mulai menyusuri sejarah yang terjadi di tanggal 12 Mei ya. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di tanah air ataupun juga di negara-negara lain gitu Sobat Bahana, di antaranya. Ini terjadi penembakan mahasiswa yang berdemo menuntut Presiden Soeharto mundur. Dan peristiwa itu dikenal dengan tragedi Trisakti gitu. Ini kita mundur dulu aja ke tahun 1551. 12 Mei ini lahirnya universitas tertua di Amerika. Buat mana universitas tertua di Amerika Selatan ya, yang didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Ini bernama Universitas Nasional San Marcos gitu. Kampus ini didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol ya. Nah, itu dia Sobat Bahana, catatan sejarah dunia berdirinya universitas tertua di Amerika Selatan di 12 Mei 1551, Universitas Nasional San Marcos.
1: Tandan ini gini ya, Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

0: 복성?
1: 어프 왕수대?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ra mudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih Dek Nen, mergane Dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Tekah. Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Baru, second.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
6: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, tanggal 12 Mei itu diwarnai juga dengan satu peristiwa ini ya, bersejarah atau momen penting, peluncuran USS Enterprise gitu, kapal Induk Angkatan Laut Amerika Serikat USS Enterprise yang resmi diluncurkan pada era perang dunia kedua gitu ya. Dan berdasarkan laporan disebut bahana, USS Enterprise ini merupakan kapal ketujuh gitu yang menggunakan Enterprise. Nah, sebagai salah satu anggota kelas Yorktown ya, Enterprise ini diluncurkan di 12 Mei 1936 Sobat Bana, dan merupakan satu dari hanya 3 kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua gitu. Dan kapal ini merupakan salah satu yang selamat gitu ya, dalam perang gitu. Nah, kapal ini juga dikenal banyak berpartisipasi dalam perang-perang besar melawan Jepang, Sobat Bana, dibandingkan dengan kapal-kapal induk Amerika Serikat yang lain gitu. Udah ya, Sobat Bana ya, 12 Mei 1936, peluncuran USS Enterprise, ini kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat yang resmi diluncurkan di era Perang Dunia Kedua di 12 Mei 1936. Ini satu dari hanya 3 kapal induk ya yang milik dari Amerika Serikat gitu, yang ditugaskan belum Perang Dunia Kedua gitu. Ya Sobat Bana, ini nih Lina mau ngetin dulu. Silakan kirim tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini. Kita ngomongin tentang P3 dan juga pembatasan anggaran 30% untuk belanja pegawai gitu. Ini kalau menurut kamu nih, dari kebijakan ini mana yang harus mengalah, P3K ataukah keuangan daerah? Kita tunggu ya tanggapan atau komentarnya di sini di Ngopi Spesial.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Breast News.
1: FM Bahana Radio. Sobat Bahana, 11 bayi ditemukan di sebuah rumah milik bidan di Sleman, Yogyakarta. Sobat Bahana, warga di Padukuhan Randu Wonokerso Hargo Binangun Pakem Sleman, Yogyakarta gegerkan dengan temuan bayi-bayi yang berada di rumah seorang bidan. Sobat Bahana, bayi-bayi ini disebut mayoritas merupakan hasil dari hubungan di luar nikah. Sobat Bahana, Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Matius Wiwi Kustiadi seperti dikutip dari Detik News hari ini menjelaskan awalnya petugas menerima informasi dari masyarakat ya, informasi yang janggal terkait keberadaan belasan bayi di rumah seorang bidan. Sobat Bahana, bayi-bayi itu dirawat oleh 3 orang. Dan petugas kepolisian dan dinas terkait ini berhasil menemukan 11 bayi dari rumah bidan itu. Dan inilah yang membantu persalinan sejak 5 bulan kebelakang. Sobat Bahana, 11 bayi ini kemudian dievakuasi pada hari Jumat 8 Mei di sore hari sama dinas terkait. 3 bayi dirawat di rumah sakit karena sedang mengalami sakit, sementara 6 bayi lainnya dievakuasi ke Dinas Sosial Sleman. Sobat Bahana, 11 bayi ini dilahirkan di wilayah Banyuraden Gamping dibantu seorang bidan berinisial ORP. Awal dari adanya satu ibu yang melahirkan di bidan itu kemudian menitipkan bayinya yang dilahirkan. Sobat Bahana, berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, bayi-bayi ini mayoritas merupakan hubungan di luar nikah. Saat ini Polresta Sleman sudah menyelidiki kasus ini. Sebanyak 11 orang Sobat Bahana sudah diperiksa termasuk sang bidan yang membantu proses persalinan. Mikan Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bahana, E3K bandingkan dengan keuangan daerah, siapa nih yang seharusnya mengalah gitu? Kalau menurut kamu gitu ya, silakan kasih tanggapan atau komentar di sini. Kita masih tungguin di 0856345454545, bisa lewat medsos sosial Bahana atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana, ini di aplikasi X-Space Radio. Baik Sobat Bahana, kita kembali ke catatan sejarah yang terjadi di 12 Mei. 12 Mei ini mencatatkan satu peristiwa kelam di tanah air ya, terjadinya tragedi Trisakti. Sobat Bahana, di tahun 1998. Tragedi Trisakti ini merupakan peristiwa berdarah yang menewaskan 4 mahasiswa juga saat melakukan demonstrasi menuntut Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. 4 mahasiswa ini, Sobat Bahana, ada Elang Mulia Lesmana, kemudian Hedi Hertanto, Hafidin Royan, juga Hendriawan Si gitu. Peristiwa yang terjadi di 12 Mei 1998, para mahasiswa ini gugur setelah diduga ditembak dengan menggunakan peluru tajam yang mengenai sejumlah bagian tubuh, Sobat Bahana, seperti kepala, tenggorokan, dan juga dada. Dan awal mula tragedi Trisakti ini, Sobat Bahana, dipicu adanya demo besar-besaran yang terjadi di sejumlah wilayah atau daerah, ini terutama di DKI Jakarta, ibu kota gitu ya. Di sana, di ibu kota ini, sejumlah mahasiswa turun ke jalan dan mendatangi gedung DPR MPR. Salah satu yang ikut aksi dalam unjuk rasa ini, ya ini para mahasiswa dari Universitas Trisakti, Sobat Bahana. Para siswa yang melakukan unjuk rasa itu mulai bergerak mundur sekitar jam 17.15 waktu Indonesia Barat ya. Tapi saat itu aparat keamanan ini juga turut mengikuti mundurnya para mahasiswa. Dan sejumlah mahasiswa yang berlindung di kampus Trisakti Slipi, Jakarta Barat. Ini ternyata juga Sobat Bahana ini ya, terus dibuntuti oleh aparat gitu. Dan sekitar jam 8 malam laporkan 4 mahasiswa tewas dan satu lainnya dalam keadaan kritis. Sobat Bahana, mereka ini tewas dengan luka tembak dengan peluru tajam di sejumlah bagian tubuhnya gitu. Namun aparat keamanan sendiri mengklaim saat mengamankan aksi unjuk rasa itu mereka tidak dilengkapi atau tanpa senjata peluru tajam gitu. Sobat Bahana, tentu saja tragedi Trisakti ini menyulut kemarahan para mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia, sehingga membuat demo untuk menuntut Soeharto mundur ini semakin masif dilakukan ya, dan akhirnya menjadi tidak terkendali seperti itu. Dan Sobat Bahana, akhirnya penguasa Orde Baru itu berhasil diturunkan paksa dan menyerahkan jabatannya sebagai presiden ke wakilnya saat itu, yakni Bapak Habibie gitu. Nah, menurutnya Soeharto, Sobat Bahana, setelah 32 tahun berkuasa dan dikenal sebagai pemimpin otoriter, ini menandakan dimulainya era reformasi di Indonesia.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ya, 13 menit lagi nih Sobat Bana di sesi yang pertama. Ayo dong kasih tanggapan atau komentarnya pagi hari ini. Ya, kita kumpulin dulu sih, nanti kita bahas khusus di sesi yang kedua gitu. P3K versus keuangan daerah, kira-kira mana ya yang harus mengalah? Mau, udah duanya mengalah. Oke, tapi menurut kamu gimana pendapat kamu gitu maksudnya? Silahkan deh. Kita tunggu komentarnya di Ngopi Spesial, mumpung masih banyak banget waktunya ya. Bisa melalui WA di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana. Ini di aplikasi Express Radio, di situ ada chatroomnya. Nah, tulis saja di situ. Oh iya, jangan lupa nih Sobat Bahana, kita nanti di jam 9 sampai 10 pagi juga bakal gelar lagi quiz ya, untuk bisa dapetin produk kopi bintang 5 dan merchandise. Jadi siap-siap aja, jangan pindah kemana-mana, tetap stay di sini 104,5 FM. Bisa streaming juga di www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Xpace Radio gitu. Baik Sobat Bahana, yang juga menjadi satu catatan penting ya, peristiwa bersejarah di tanggal 12 Mei ini adalah gempa di Cina yang menewaskan 87.000 orang. Sobat Bahana, gempa dahsyat yang terjadi di tahun 2008 ya, 12 Mei 2008, kekuatan 7,9 magnitudo yang mengguncang daerah Wenchuan, Sichuan, Cina. Sobat Bahana, sekitar jam 11.28 atau hampir setengah 3 sore waktu setempat, yang getaran ini sendiri bahkan dilaporkan sampai terasa di Thailand dan juga Vietnam. Sobat Bahana, menurut laporan resmi pemerintah Cina, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,9 di 12 Mei 2008 ini mencapai 87.857 orang, sementara 18.392 orang ini hilang dan 300.000 lainnya luka-luka ya. Dan gempa ini juga dilaporkan sebagai gempa yang paling mematikan di Cina sejak gempa Tangshan yang terjadi di tahun 1976 dan saat itu menewaskan 242.000 jiwa gitu. Kalau di 12 Mei 2008 ya, ini ada 87.587 orang yang tewas dan sekitar 18.392 orang ini bahkan tidak ditemukan. Sementara 300.000 lainnya Sobat Bana ini derita luka-luka gitu. Baik, ini satu catatan peristiwa di tanggal ini, di tanggal 12 Mei tahun 2008.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...
9: Oh,

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, berdasarkan surat edaran dari Mendikdasmen ya. Ini mendasar pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Depannya ini tidak akan lagi ada guru berstatus honorer di sekolah-sekolah negeri gitu. Nah, Sobat Bana, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini sedang memetakan guru non ASN yang sudah terdata dalam sistem Dapodik ya per 31 Desember 2024 untuk distribusi atau mengisi kekurangan tenaga pengajar di berbagai daerah gitu. Dan setelah distribusinya selesai, pemerintah akan melakukan penataan guru non ASN termasuk opsi apakah guru honorer ini menjadi PNS ataukah P3K di tahun 2027 nanti gitu. Tapi Sobat Bana, Kemendikdasmen ini menjamin tidak akan ada PHK atau pemutusan hubungan kerja para guru honorer karena pemerintah akan menuntaskan sesuai dengan data pokok kependidikan per 31 Desember 2024 gitu. Baik Sobat Bana, ini sekedar informasi yang mungkin juga banyak kan beredar informasi-informasi yang mungkin guru non ASN jadi cemas gitu ya, karena mereka ini hanya diberi kesempatan untuk mengajar, jadi honorer, status honorer ini hanya sampai akhir 2026, abis itu tahun depan tidak akan lagi ada status honorer di sekolah-sekolah negeri gitu. Tapi yang pasti pemerintah sudah menjamin tidak akan ada PHK tapi redistribusi ya Sobat Bana. Baik, kita bakal akhiri dulu nih sesi yang pertama ngopi spesial. Siap-siap aja yang mau ikutan kuis nanti di jam 9 pagi, yang pingin ngobrol barengan kita di sini tentang topik hari ini Sobat Bana boleh banget, silahkan. Tapi kalau cuma mau WA atau ikut tadi message juga boleh banget ya. Masih kita kasih kesempatan gitu. 3K versus keuangan daerah. Mana nih yang harus mengalah kalau menurut kamu? Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial untuk edisi hari ini Sobat Bana, Selasa di 12 Mei.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Usai diperiksa KPK, PLT Wali Kota Madiun bungkam. Sobat Bana, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa pelaksana tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun yang diperiksa Sobat Bana sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Sobat Bana, usai diperiksa selama hampir 10 jam, Bagus Panuntun ini memilih bungkam saat disodori banyak pertanyaan oleh para wartawan. Bagus Panuntun memilih diam dan mempercepat langkahnya saat meninggalkan gedung merah putih KPK. Dan Sobat Bana, sebagai informasi, Bagus Panuntun yang menjabat sebagai wakil wali kota Madiun ini resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas wali kota mulai 21 Januari 2026 setelah Maidi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sobat Bana, penunjukan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa untuk memastikan roda pemerintahan di Kota Madiun ini tetap berjalan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Hiburan.
1: FM Banner Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi yang barusan gabung di sini. Dan terima kasih banget dari Lila buat Sobat Bana yang masih terus stay menikmati ngopi spesial sampai di jam 10 pagi ya. Edisi hari ini Sobat Bana Selasa di 12 Mei gitu. Tetap semangat untuk jalanin aktivitasnya, tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Tapi bisa juga nih ikutan ngobrol topik kita hari ini ya Sobat Bana. P3K versus keuangan daerah, mana nih yang harus mengalah gitu. Ya Sobat Bana, ini dia tema yang bakal kita bahas, yang memang lagi jadi banyak pembicaraan, terutama para pegawai honorer dan P3K gitu ya. Karena sekarang nih Sobat Bana, pemerintah daerah lagi dihadapkan pada aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Nah, di sisi lain nih Sobat Bana, ribuan P3K yang sudah lolos seleksi, sudah mengabdi lama, berharap masa depannya tuh lebih pasti gitu. Oke, Sobat Bana sekali lagi kasih tanggapan atau komentarnya, P3K versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah? Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial, bisa di-share di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana. Dan di radio visualnya Bana di aplikasi Express Radio. Oh ya, Sobat Bana kalau lagi nonton radio visualnya Bana pasti tahu nih yang di belakang Lila, kopi bintang 5. Nah, ini kopi hitam kental yang bisa bikin level ngopi kamu tuh lebih naik lagi gitu ya, levelnya lebih keangkat lagi gitu loh Sobat Bana, daripada yang biasa dikonsumsi setiap harinya. Makanya beralih nih ke kopi bintang 5 Sobat Bana, cuman Rp10.000 harganya untuk kemasan 120 gram ya. Dan kemasan 120 gram ini disajikan gitu untuk saran penyajiannya. Ini Sobat Bana ada 10 sajian per kemasan gitu. Untuk takaran saji 12 gram berarti ya. Jadi bisa dibikin 12 kali Sobat Bana. Untuk setiap kali sajian ini takaran sajinya 12 gram gitu. Hey, pertanyaannya hari ini gampang aja. Berapa ini gelas saran penyajian per kemasan 120 gram ini Sobat Bana? Kita tunggu tanggapan atau komennya di sini ya, ketik nama, spasi alamat, spasi jawabannya gitu, kirim ke 0856345454545.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana yang pengen banget menikmati ngopinya tuh berkelas gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan ya ini dong, pilihan kopinya, kopi bintang 5, kopi kental, kopi hitam kental, ini nikmat banget gitu ya Sobat Bana. Ini kemasan 120 gram, harganya cuma Rp10.000 aja loh Sobat Bana. Udah gitu dapat gratis satu gelas lagi ya. Bisa dinikmati pagi hari ketika mengawali hari biar lebih semangat lagi. Terus bisa dinikmati juga di siang hari untuk bisa bikin kita lebih fokus lagi gitu ya. Gak kehilangan semangat, tetap fokus aktivitasnya gitu. Kalau sore lagi istirahat, nah bisa menghilangkan rasa lelah, rasa penat, rasa mood yang gak baik gitu. Ya minumnya kopi bintang 5 gitu. Dan kalau harus lembur malam hari, kalau harus aktivitas malam hari, pastikan dong. Ini temannya juga ya, kopi bintang 5 nih yang pasti menjadi teman terbaik di segala suasana dan segala kesempatan di mana aja bersama siapa aja. Nah, Sobat Bana, sekali lagi untuk kemasan 120 gram ini untuk takaran sajinya, sarannya gitu ya. Ada 12 gram untuk takaran sajinya. Berarti kalau 120 gram, takaran sajinya 12 gram. Nah, saran penyajiannya 10 kali gitu atau 10 gelas per kemasan ya, 10 sajian per kemasan. Cuman ya tergantung sih sama selera masing-masing gitu. Ada yang suka banget kopinya tuh lebih dikit, ada yang lebih suka kopinya tuh lebih banyak. Jadi sebenarnya sih tergantung sama selera. Tapi kalau untuk saran penyajian sendiri sih 10 sajian gitu ya per kemasan 120 gram. Nah, Sobat Bana, kalau pingin hadiah produk kopi bintang 5 dan juga merchandise menarik dari kopi bintang 5, ikutan nih gabung ya di kuis hari ini. Itu dia pertanyaannya tadi, berapa saran penyajian gitu untuk kemasan 120 gram kopi bintang 5. Silakan kirim jawabannya, ketik nama, spasi alamat gitu, spasi jawaban ke 085634545 nih Sobat Bana ya. Kita tunggu di sini sampai jelang jam 10 pagi gitu. Sobat Bana silakan kirim jawabannya ke sini, nanti di ujung ngopi spesial kita bakal pilih dua pemenang gitu di hari ini. Jadi bukan aja gitu ya. Baik Sobat Bana, kita kembali dulu nih di ngopi spesial ngomongin topik hari ini tentang pembatasan belanja pegawai 30% yang imbasnya ini memang problem dilematik sih antara P3K dengan keuangan daerah. Kira-kira mana nih yang harus mengalah gitu ya. Ya, pemerintah ini memang diwajibkan membatasi belanja pegawai maksimal 30% Sobat Bana dari total APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Ini sudah tercantum ya aturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 pasal 146. Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan aturan ini mulai berlaku dengan masa transisi 5 tahun Sobat Bana sejak Januari 2022 dengan fokus pada efisiensi fiskal gitu. Karena memang sekarang lagi pemerintah tuh lagi, ini sebenarnya masih dalam masa transisi ya, masih diberi waktu masa transisi gitu sebelum nanti benar-benar ini diterapkan gitu. Nah, pemerintah berarti pemerintah daerah nih ya, berarti harus mulai mempersiapkan diri menghadapi aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD gitu. Di sisi lain, P3K yang sudah lolos seleksi, sudah mengabdi lama, berharap masa depannya bisa lebih pasti dong, tentu saja ya, bisa jadi PNS seperti itu. Nah, pertanyaannya Sobat Bana, kalau keuangan daerah terbatas, siapa nih kira-kira yang harus menyesuaikan, P3K atau pemerintah daerah ini harus punya solusi lain?
Nah, tunggu di sini, silakan bisa kasih tanggapan atau komennya di 0856345455. Bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ya, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, baik, Sobat Bahana, kita bacain dulu aja, ini ada satu atau dua yang sudah masuk dulu nih. Sebentar, dari siapa dulu? Selamat pagi yang pertama, ada Ibu Uswatun ya, benar. Ibu Uswatun, terima kasih banget. Kalau menurut saya nih Mbak, sebagai istri yang suaminya juga P3K dan ini setelah melalui apa nih? Oh, melalui pengabdian yang panjang banget, bahkan hampir 20 tahun baru punya kesempatan untuk bisa diangkat menjadi P3K. Ya harusnya tetap diperjuangkan dong untuk P3K-nya gitu, karena kan sudah mengabdi lama. Jadi saya berharap sih pemerintah nggak cuma memberi harapan lalu bingung nih soal anggaran gitu. Oke, ini suara Ibu Uswah dan mungkin sama dengan suara saya ya Bu ya. Sama nih Ibu nasib kita gitu. Apa ya, mungkin juga nggak cuma Lila aja, nggak cuma Ibu Uswah aja, mungkin seperti ini juga banyak dirasakan oleh orang lain, gak cuman istri, gak cuman suami, mungkin dua-duanya juga gitu ya. Jangan sampai orang yang udah lolos seleksi sudah berharap apa ya, hidup lebih baik lagi gitu, tapi malah muncul rasa was-was lagi gitu Ibu ya. Terima kasih deh sudah gabung di sini gitu. Oke, yang lain kita masih tungguin di sini ya. Sementara juga Lila mau ingetin dulu yang mau kasih tanggapan yang mau ikutan kuis gitu Sobat Bahana, silakan bisa WA kasih nama dan alamat kalau bisa ya, kirim ke 0856345455. Aduh ya, ini Sobat Bahana untuk kemasan 120 gram ya kopi hitam kental untuk saran penyajian, ini berapa sajian sih per kemasan gitu Sobat Bahana. Akan deh berapa kali sajian perkemasan 120 gram ya. Kita tunggu di sini di 0856345455. Kita akan cari dua pemenang yang jawabannya harus benar dong ya. Oke, pokoknya kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
3: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne, Bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
5: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro,
6: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
7: toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Aktivitasnya mungkin udah dimulai sejak pagi-pagi banget gitu ya, dan sekarang lagi butuh asupan asupan energi, asupan energi gitu biar tetap fokus. Nah, Sobat Bahana, solusinya nih kopi bintang 5 ya. Kopi hitam kental yang pasti dijamin rasanya tuh nggak bisa move on gitu loh, Sobat Bahana. Jadi besok pengen nikmati lagi gitu. Nih sudah hadir pokoknya buat kamu, terutama para pria yang kalau ngopi tuh biar lebih berkelas gitu ya. Sebenarnya nggak cuma buat para pria aja sih, wanita kan banyak juga yang suka ngopi. Cuman kalau yang nongkrong ngopi kebanyakan kan para pria gitu. Oke, Sobat Bahana. Ini cocok banget dibikin ngopinya, dibikin buat teman apapun gitu ya. Terutama buat kamu nih, Sobat Bahana, yang termasuk ngopinya tuh kuat banget gitu loh. Nih, untuk kemasan 120 gram seperti yang Lila pegang nih, Sobat Bahana, ini harganya cuma Rp10.000 aja. Udah gratis satu gelas cantik untuk bikin kopinya gitu. Dan 120 gram ini untuk ini ya, takaran sajinya, itu saran sajiannya ini ada 10 sajian per kemasan 120 gram. Jadi persajiannya itu ada 12 gram gitu. Oke. Nah, pertanyaan sekarang, Sobat Bahana, kemasan 120 gram untuk saran penyajian ini berapa kali sajian sih, Sobat Bahana? Akan deh, masih kita tunggu ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Kok di radio visual Bahana? Kalau mau ikutan kuis di ini aja, di 0856345454545 aja untuk WA ya. Klik nama, spasi gitu, Sobat Bahana. Terus jawabannya gitu ya, kirim ke 0856345454545. Lagi sebenarnya tergantung selera masing-masing sih ya. 120 gram bisa dipakai cuma 8 kali mungkin kalau pengennya ini punya tuh kental banget gitu. Cuman kalau yang biasa-biasa aja atau mungkin lebih encer bisa juga lebih dari 10 kali gitu. Ini sebenarnya tergantung sama selera sih camnya. Cuman kalau untuk saran penyajiannya nih, Sobat Bahana, untuk takaran saji ya. 120 gram ini ada 12 gram untuk takaran sajinya, berarti bisa dibikin 10 kali sajian gitu. Oke deh, kita masih tunggu di sini di 0856345454545. Silakan, mumpung waktunya juga masih banyak sampai jam 10 pagi nanti.
9: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya Oho Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, P3K versus keuangan daerah, mana nih yang harus mengalah gitu? Kita tunggu ya pendapat atau opini kamu di 08563454545, bisa juga lewat medsos. Enggak lewat medsos. Kalau kuis jadi rancu kan. Kalau mau kasih opini bisa lewat medsos juga, bisa lewat di chat roomnya Bana. Cuman kalau ikutan kuis di nomor WA aja gitu loh maksudnya. Nah, sekali lagi nih tentang P3K versus keuangan daerah, mana nih yang harus mengalah gitu. Ya kalau dipikir-pikir emang dilematis sih Sobat Bana ya. Kalau daerah terlalu banyak pegawai, nanti anggaran untuk kepentingan lain pembangunan misalnya ini akan lebih kecil dong gitu. Tapi kalau penerimaan P3K dibatasin gitu Sobat Bana, ya kasihan juga. Masih banyak ya keperluan untuk tenaga pendidikan, kesehatan, pelayanan publik. Ini juga masih sangat dibutuhkan keberadaannya gitu. Belum lagi sekarang kan banyak daerah yang memang pendapatan asli daerah atau PAD-nya itu memang belum kuat ya Sobat Bana ya. Jadi sebenarnya sih persoalannya bukan apa ya, kalau menurut saya bukan sekedar P3K atau bukan sih, tapi bagaimana daerah itu bisa tetap sehat keuangannya tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat gitu loh. Oke, coba nih Sobat Bana, kita mau tahu gitu, kalau menurut kamu nih Sobat Bana, P3K versus keuangan daerah, nah ya kira-kira yang harus mengalah gitu. Sudah gabung lagi di sini Mas Arif, terima kasih banget Mas Arif. Kalau menurut saya nih Mbak, yang salah itu bukan P3K-nya, tapi perencanaan pemerintah yang sejak dulu kurang matang sih. Jadi janganlah rakyat kecil itu jadi korban gitu loh katanya. Pedes banget nih ya. Realitasnya ya, karena memang masyarakat tuh kadang-kadang kan melihat apa ya, kebijakan tuh memang apa ya, mungkin dipikir berubah-ubah gitu ya, dan akhirnya bikin cemas. Akhirnya bikin repot juga di belakang gitu. Mungkin seperti itu kalau pikirannya Mas Arif ya. Dapatnya Mas Arif gitu maksudnya. Ya, terima kasih buat Mas Arif sudah kasih tanggapan atau opininya juga. Yang lain kita masih tunggu di sini ya, Sobat Bana di ngopi spesial gitu. Kalau untuk kebijakan anggaran 30% ya, pembatasan 30% untuk belanja pegawai ini dari total, dari 30% dari total APBD Sobat Bana. Ini untuk mendorong pemerintah daerah itu tidak menghabiskan anggaran hanya untuk belanja pegawai saja gitu loh. Tapi juga lebih memprioritaskan belanja publik atau infrastruktur seperti itu ya. Dan sekarang ini memang masih dalam masa transisi yang diperpanjang lagi Sobat Bana. Sebenarnya sih memiliki masa transisi selama 5 tahun ya sejak undang-undang ini disahkan pada bulan Januari 2022. Berarti bakal diberlakukan nanti di tahun 2027. Nah, ini masih di pertengahan 2026, kita masih ada dalam masa transisi gitu, dan penuhnya memang ditargetkan secara maksimal ini bisa berjalan di tahun 2027. Nah, kalau sudah seperti itu Sobat Bana, kira-kira kalau menurut kamu mana nih yang harus mengalah, P3K versus keuangan daerah? Nah, kita tunggu lagi tanggapan atau komentarnya ya. Sementara ini mau ngingetin dulu yang mau ikutan kuis, jangan lupa. Kita masih tunggu juga di nomor WA 08563454545. Untuk kemasan kopi bintang 5 120 gram seperti ini Sobat Bana, berapa saran penyajian, berapa kali saran penyajiannya gitu. Oke, kita tunggu di sini, silahkan kasih jawabannya di penghujung kopi spesial. Nanti kita bakal ambil dua pemenang yang jawabannya benar ya, sesuai dengan saran penyajian tadi yang udah Lila informasikan juga gitu di sini. Oke, di jangan kemana-mana Sobat Bana, tetap stay di sini di 104,5 FM Bana Radio. Kita masih punya banyak waktu, 20 menit lagi sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Kopi bintang 5, kopi hitam yang kental, rasanya nikmat. Udah gak perlu diragukan lagi, pasti deh bikin gak bisa move on dari rasanya gitu. Nah, cocok banget nih buat kamu-kamu yang memang kopinya tuh kuat banget gitu ya, Sobat Bahana. Di pengen naikin level kopinya, ya pilihannya kopi bintang 5. Lagi kopi bintang 5, Sobat Bahana hadirnya spesial banget loh. Untuk kemasan 120 gram, ini harganya cuma Rp10.000. Dapat gratis 1 gelas cantik gitu ya. Dan kemasan 120 gram ini untuk takaran saran penyajian gitu ya. Ini untuk setiap takaran saji ini 12 gram, jadi bisa dibikin 10 kali sajian per kemasan 120 gram gitu. Oke, kita masih tunggu yang mau gabung untuk ikutan kuis, bisa kirim jawabannya ke 085634545. Nama, terus alamat kalau bisa ya. Terus ya bisa harusnya. Terus kirim jawabannya gitu, kirim ke 085634545. Ini waktunya terus mengejar, buruan gitu. Karena sebelum Lila pamit nanti, kita bakal umumin ya, dua pemenang tuh bisa mendapatkan hadiah menarik dari kopi bintang 5, produk kopi bintang 5 dan merchandise-nya gitu. Terima kasih yang masih terus gabung di sini. Kita masih ngomongin tentang P3K dan P3K versus keuangan pemerintah. Mana nih kira-kira yang harus mengalah gitu. Oke, Ibu Siti yang sudah gabung juga di sini. Kalau menurut saya gini sih, Mbak. Kalau semua anggaran habis buat gaji pegawai, dah bisa juga sih. Itu bahaya. Kan desa-desa tuh masih butuh pembangunan infrastrukturnya, jalannya, terus pelayanan masyarakat kan juga penting. Nah, jangan sampai dikesampingkan karena anggaran pemerintah daerah tuh hanya untuk bisanya untuk belanja pegawai saja gitu. Oke, jadi intinya mungkin yang harus mengalah P3K-nya gitu ya Ibu ya, Ibu Siti ya. Kalau menurut Ibu Siti sih seperti itu gitu. Nah, ini mungkin juga boleh dibilang dari sudut pandang yang masuk akal juga Sobat Bahana gitu. Artinya masyarakat kan sebenarnya juga ingin dua-duanya jalan sih. gawe sejahtera, pembangunannya juga apa namanya bisa tetap lanjut gitu kan, Sobat Bana. Ya mungkin yang dibutuhkan memang bukan saling menyalahkan, tapi mencari titik tengah gimana kebijakan ini nantinya kalau benar-benar diimplementasikan nanti di tahun 2027 ya. Kalau sekarang kan masih dalam tahap transisi gitu, dan penyesuaian penuh ini ditargetkan maksimal di tahun 2027 gitu. Ya, Sobat Bana, meskipun banyak daerah yang menanggung beban anggaran, tapi pemerintah pusat sebenarnya memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK basal ya bagi P3K atau ASN karena kebijakan ini gitu loh. Dan solusinya seperti apa? Pemerintah pusatnya melalui Kemenpan RB, kemudian Kemendagri dan Kemenkeu ini sedang menyiapkan penyesuaian atau payung hukum bagi daerah-daerah yang belanja pegawainya ini masih di atas 30% ya. Karena dampaknya di daerah tentu saja kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran. Karena pada kenyataannya Sobat Bana, banyak daerah-daerah yang belanja pegawainya ini sampai saat ini masih di atas 30%.
3: 작전사 후퇴라고 말해. 기다리라고 말해. 무슨 수를 쓴 다시 오겠다고 말해.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, oke, Lila mau pilih dua pemenang dulu yang sudah ikutan kuis di hari ini Selasa 12 Mei ya. Untuk abahnya Sobat Bana, kemasan 120 gram. Untuk saran penyajiannya itu 10 sajian per kemasan gitu loh ya. Nah, takaran sajinya yang disarankan tuh 12 gram. Cuman ya, memang punya selera beda-beda. Tapi untuk saran penyajiannya, untuk 120 gram ini 20 sajian per kemasan ya. Oke, ini dari beberapa jawaban yang masuk, memang ada yang benar, ada yang salah gitu. Jadi kita pilih yang jawabannya benar ya. Selamat buat Mbak Mutia. Kemudian juga ada Mas Budi Waluyo. Yang ada, kalau Mbak Mutia nggak ada alamatnya nih, tapi nomor HP-nya nggak kita sebutin ya, cuman kita data aja sih. Mas Budi Waluyo atau Bapak Budi Waluyo di Jalan Beranjangan nomor 19 Beran Ngawi juga, selamat sudah menjadi pemenang hari ini. Silakan hadiahnya bisa diambil ke Radio Bana FM di Jalan Trunojoyo 119 Ngawi setiap jam kerja ya. Baik Sobat Bana, ini dari beberapa pendapat tadi yang udah masuk, mungkin satu hal yang pasti ya, daerah itu butuh pegawai yang bekerja memang untuk sepenuh hati gitu, dan pegawai juga butuh kepastian untuk masa depannya gitu kan. Harapannya pemerintah pusat dan daerah ini bisa menemukan solusi yang adil biar pelayanan masyarakatnya tetap jalan, pembangunannya bisa jalan terus lanjut gitu, dan para P3K-nya juga nggak hidup dalam kecemasan gitu. Terima kasih untuk yang sudah gabung, Lila pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini. Nanti bisa gabung lagi untuk memberikan tanggapan atau komennya di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santai. Bye-bye now, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, ada aturan baru. Pilkades Ngawi 2027 berpotensi hadirkan calon tunggal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2027 dengan menyusun perubahan peraturan daerah atau perda tentang desa. Revisi aturan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Ngawi, sedikitnya 178 desa dijadwalkan mengikuti pilkades serentak pada 2027 mendatang. Pelaksanaan pilkades yang sebelumnya direncanakan berlangsung tahun 2025 pun harus ditunda untuk menyesuaikan regulasi baru dari pemerintah pusat. Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso mengatakan saat ini pihaknya masih fokus menyusun revisi perda sebagai dasar pelaksanaan pilkades serentak. Menurutnya perubahan masa jabatan kepala desa menjadi poin utama dalam revisi aturan tersebut. Berdasarkan ketentuan terbaru, kepala desa nantinya dapat menjabat selama 8 tahun dengan maksimal 2 periode masa jabatan.
3: Oh iya, terkait dengan pilkades yang rencana dilaksanakan tahun 2027, saat ini kita sedang menyusun perubahan perda karena nanti masa periodisasi jabatan kepala desa itu berubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Yang kedua, persiapan kita terkait dengan pengalokasian anggaran, kita sudah mengusulkan kepada Pak Bupati untuk nanti pembiayaan yang dari kabupaten disiapkan. Insya Allah Pak Bupati sudah oke dan siap.
4: Kurang lebih berapa Pak kebutuhannya?
3: Sekitar, kita asumsikan sekitar 20 miliar untuk 178 desa yang nanti akan melaksanakan pilkades serentak.
2: Selain regulasi, Pemkab Ngawi juga mulai mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilkades serentak yang diperkirakan mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Tak hanya itu, Pilkades 2027 mendatang juga dipastikan membawa sejumlah perubahan mekanisme dibanding pelaksanaan sebelumnya. Salah satunya terkait kemungkinan munculnya calon tunggal yang akan berhadapan dengan kotak kosong dalam proses pemilihan. Pemkab Ngawi berharap seluruh proses penyusunan regulasi hingga penganggaran dapat rampung tepat waktu agar pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat waspada PMK, stok sapi kurban di Gresik menurun drastis menjelang Idul Adha. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026, para pengusaha penggemukan sapi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai memperketat kewaspadaan. Bayang-bayang serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK membuat para peternak tidak berani menyetok sapi kurban dalam jumlah besar. Tahun ini, rata-rata pengusaha penggemukan hanya berani menyediakan pasokan sekitar 50% dari kapasitas biasanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kerugian finansial jika sewaktu-waktu wabah kembali meluas. Salah satu titik penggemukan di Jalan Raya Sucing Gresik menunjukkan penurunan stok yang signifikan. Jika pada tahun sebelumnya mereka mampu menyediakan hingga 90 ekor sapi, kini mereka hanya berani memelihara sekitar 45 ekor saja. Meski stok terbatas, pihak pengelola memastikan bahwa seluruh sapi yang ada telah melalui prosedur kesehatan yang ketat. Seluruh hewan ternak tersebut diklaim telah mendapatkan vaksinasi dari dinas terkait untuk menjamin kelayakan kurban.
6: Sekarang sapi-sapi ini sudah banyak di dipesan orang apa masih belum?
7: Ya sudah
6: Pak ya?
7: Sudah.
6: Itu memang
7: ada yang belum, yang sebelah sana belum.
6: Oh, kalau ini yang ini apa besar-besar ini?
7: Ya besarnya sudah nih 90.
6: Ini yang apa? Yang paling besar. Beratnya berapa itu?
7: 8
6: kintal.
7: Delapan kintal.
6: Di sini yang besar-besar ada berapa?
7: Ada 6.
6: Oh, ada 6.
7: Sama situ.
6: Pak, di sini memang ini semua sudah divaksin semua ya, sudah ya?
7: Sudah
6: ya.
5: Untuk harga jual di pasaran Gresik saat ini, sapi kurban dibanderol mulai dari 27 juta untuk ukuran terkecil. Sementara itu, sapi kualitas premium dengan bobot mencapai 800 kg atau 8 kuintal dipatok seharga 90 juta rupiah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan berikutnya. Masih di kota Lamongan, sobat, razia knalpot brong di kota Tuban. Polisi amankan puluhan motor, satu pengendara apes bannya copot saat kabur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Satlantas Polres Tuban menggelar razia penertiban knalpot tidak standar atau brong di sejumlah titik strategi seperti perempatan Pramuka, perempatan Jalan Basuki Rahmat, hingga kawasan Kecamatan Merawurak pada Sabtu malam 9 Mei 2026. Kanit Turjakwali Satlantas Polres Tuban, Ibda Rizki Dwi Prasetyo, menjelaskan bahwa operasi dengan sistem berburu ini diluncurkan untuk merespon keresahan masyarakat terkait maraknya suara bising kendaraan yang berpotensi memicu aksi balap liar dan konvoi di malam hari.
9: Kami dari Satlantas Polres Tuban malam ini tanggal 9 Mei melaksanakan perintah dari pimpinan Bapak Kapolres dan Bapak Kasalantas terkait maraknya knalpot brong yang melintas di wilayah hukum Kabupaten Tuban, khususnya di Kota Tuban. Malam ini kita laksanakan kegiatan hunting system bersama rekan-rekan anggota. Untuk CP kita hentikan knalpot brong yang melintas karena berpotensi di malam hari mereka akan mengadakan trak-trakan atau kebutan di malam hari ketika masyarakat sudah banyak yang tertidur.
8: Jalannya razia sempat diwarnai kepanikan dari para pelanggar yang nekat menerobos petugas hingga insiden menggelikan saat roda belakang salah satu sepeda motor terlepas saat pemiliknya berusaha kabur dari kepungan polisi. Dalam penindakan di lapangan tersebut, petugas berhasil mengamankan setidaknya 66 unit sepeda motor yang terbukti melanggar batas kebisingan setelah diuji dengan alat tes standar. Pihak kepolisian langsung menjatuhkan sanksi berupa tilang dan menyita seluruh kendaraan tersebut di markas Polres Tuban selama 2 minggu ke depan. Perwira asal Bojonegoro tersebut menegaskan bahwa para pemilik diwajibkan untuk mengganti knalpot mereka kembali ke standar pabrikan di tempat penahanan sebelum diizinkan membawa pulang kendaraannya. Sementara tindakan pemusnahan barang bukti knalpot brong masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, Pemkab Magetan pastikan honorer telah dihapus bertahap. BKSDM lakukan pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penataan dan penghentian tenaga honorer akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang. Saat ini, Pemkab Magetan masih melakukan pemetaan kebutuhan pegawai untuk menyesuaikan kebutuhan real di lapangan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan secara administrasi saat ini tenaga honorer di lingkungan Pemkab Magetan sudah tidak ada.
11: Setahu saya, kita itu sudah tidak ada honorer. Nah, makanya saya juga penasaran juga. Coba nanti saya komunikasi, koordinasi dengan Dipura. Yang dimaksud itu seperti apa?
10: Mas Suriri menambahkan, BKPSDM saat ini masih memetakan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menyusul banyaknya kekosongan jabatan kepala sekolah dan kebutuhan guru mata pelajaran tertentu. BKPSDM Magetan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penetapan kebutuhan pegawai pada tahun 2027 mendatang. Untuk tahun ini, Pemkab Magetan belum mengusulkan formasi tenaga guru. Pengajuan yang dilakukan baru untuk tenaga kesehatan.
11: Ya nanti kita rumuskan dengan Dipora ya, artinya nanti kita kan perlu pemetaan realnya itu seperti apa, dan nanti kita koordinasi dengan Menpan. Misalkan kebutuhan kita berapa, ya mungkin nanti ada penetapan kebutuhan dulu dari Menpan berapa. Guru pun guru mapel, kalau guru kelas kita sudah penuh. Ya, real di lapangan seperti apa kita petakan. Nanti kita koordinasi dengan Menpan untuk penetapan kebutuhannya.
12: Artinya tahun ini tidak ada pengajian?
11: Guru tidak ada.
10: Pemerintah pusat masih memberikan masa transisi bagi guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Guru honorer yang masih aktif dan telah terdata masih diperbolehkan bertugas sampai akhir tahun 2026 sebelum sistem honorer resmi dihapus sesuai pelaksanaan Undang-Undang ASN. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang menyebut penugasan guru non-ASN hanya berlaku sampai 31 Desember 2026 khusus bagi guru yang sudah terdata paling lambat 31 Desember 2024. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana. Tahu nggak, sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya. Rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial. Dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Muara Bintang, terima kasih. JGS Pro, matur suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Bangga, Los.
1: Dan guyu adan.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Nggak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut explore gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.
4: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Nella. Con una tabisa di cristallina.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: motivasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana. Tahu nggak, sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya. Rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Baru, Sucklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial. Dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah grup, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar puaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: Sumpah.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, ada aturan baru. Pilkades Ngawi 2027 berpotensi hadirkan calon tunggal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2027 dengan menyusun perubahan peraturan daerah atau perda tentang desa. Revisi aturan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang mengatur perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Ngawi, sedikitnya 178 desa dijadwalkan mengikuti pilkades serentak pada 2027 mendatang. Pelaksanaan pilkades yang sebelumnya direncanakan berlangsung tahun 2025 pun harus ditunda untuk menyesuaikan regulasi baru dari pemerintah pusat. Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso mengatakan saat ini pihaknya masih fokus menyusun revisi perda sebagai dasar pelaksanaan pilkades serentak. Menurutnya perubahan masa jabatan kepala desa menjadi poin utama dalam revisi aturan tersebut. Berdasarkan ketentuan terbaru, kepala desa nantinya dapat menjabat selama 8 tahun dengan maksimal 2 periode masa jabatan.
3: Oh iya, terkait dengan pilkades yang rencananya dilaksanakan tahun 2027, saat ini kita sedang menyusun perubahan perda karena nanti masa periodisasi jabatan kepala desa itu berubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Yang kedua, persiapan kita terkait dengan pengalokasian anggaran, kita sudah mengusulkan kepada Pak Bupati untuk nanti pembiayaan yang dari kabupaten disiapkan. Insya Allah Pak Bupati sudah oke dan siap.
4: Kurang lebih berapa Pak kebutuhannya?
3: Sekitar, kita asumsikan sekitar 20 miliar untuk 178 desa yang nanti akan melaksanakan pilkades serentak.
2: Selain regulasi, Pemkab Ngawi juga mulai mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilkades serentak yang diperkirakan mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Tak hanya itu, pilkades 2027 mendatang juga dipastikan membawa sejumlah perubahan mekanisme dibanding pelaksanaan sebelumnya. Salah satunya terkait kemungkinan munculnya calon tunggal yang akan berhadapan dengan kotak kosong dalam proses pemilihan. Pemkab Ngawi berharap seluruh proses penyusunan regulasi hingga penganggaran dapat rampung tepat waktu agar pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat waspada PMK, stok sapi kurban di Gresik menurun drastis menjelang Idul Adha. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026, para pengusaha penggemukan sapi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai memperketat kewaspadaan. Bayang-bayang serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK membuat para peternak tidak berani menyetok sapi kurban dalam jumlah besar. Tahun ini, rata-rata pengusaha penggemukan hanya berani menyediakan pasokan sekitar 50% dari kapasitas biasanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian finansial jika sewaktu-waktu wabah kembali meluas. Salah satu titik penggemukan di Jalan Raya Sucing Gresik menunjukkan penurunan stok yang signifikan. Jika pada tahun sebelumnya mereka mampu menyediakan hingga 90 ekor sapi, kini mereka hanya berani memelihara sekitar 45 ekor saja. Meski stok terbatas, pihak pengelola memastikan bahwa seluruh sapi yang ada telah melalui prosedur kesehatan yang ketat. Seluruh hewan ternak tersebut diklaim telah mendapatkan vaksinasi dari dinas terkait untuk menjamin kelayakan kurban.
6: Sekarang sapi-sapi ini sudah banyak di apa dipesan orang apa masih belum?
7: Ya sudah.
6: Sudah Pak ya?
7: Sudah.
6: Itu memang
7: ada yang belum sih, sebelah sana belum.
6: Oh, kalau ini yang ini apa? Besar-besar ini?
7: Ya besarnya sudah nih 90.
6: Ini yang apa? Ya, yang paling besar. Beratnya berapa itu?
7: 8
6: kintal.
7: 8
6: kintal. Di sini yang besar-besar ada berapa?
7: Ada 6.
6: Oh, ada 6.
7: Sama situ.
6: Pak, di sini memang ini semua sudah divaksin semua ya, sudah ya?
7: Sudah ya.
5: Untuk harga jual di pasaran Gresik saat ini, sapi kurban dibanderol mulai dari 27 juta untuk ukuran terkecil. Sementara itu, sapi kualitas premium dengan bobot mencapai 800 kg atau 8 kuintal dipatok seharga 90 juta rupiah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan berikutnya. Masih di kota Lamongan. Sobat, razia kenal pot brong di kota Tuban. Polisi amankan puluhan motor. Satu pengendara apes bannya copot saat kabur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Satlantas Polres Tuban menggelar razia penertiban knalpot tidak standar atau brong di sejumlah titik strategis seperti perempatan Pramuka, perempatan Jalan Basuki Rahmat, hingga kawasan Kecamatan Meraurak pada Sabtu malam 9 Mei 2026. Kanit Turjakwali Satlantas Polres Tuban, Ibda Rizki Dwi Prasetyo, menjelaskan bahwa operasi dengan sistem berburu ini diluncurkan untuk merespon keresahan masyarakat terkait maraknya suara bising kendaraan yang berpotensi memicu aksi balap liar dan konvoi di malam hari.
9: Kami dari Satlantas Polres Tuban malam ini tanggal 9 Mei melaksanakan perintah dari pimpinan Bapak Kapolres dan Bapak Kasalantas terkait maraknya knalpot brong yang melintas di wilayah hukum Kabupaten Tuban, khususnya di Kota Tuban. Malam ini kita laksanakan kegiatan hunting system bersama rekan-rekan anggota. Untuk CP kita hentikan knalpot brong yang melintas karena berpotensi di malam hari mereka akan mengadakan trek-trekan atau kebutan di malam hari ketika masyarakat sudah banyak yang tertidur.
8: Jalannya razia sempat diwarnai kepanikan dari para pelanggar yang nekat menerobos petugas hingga insiden menggelikan saat roda belakang salah satu sepeda motor terlepas saat pemiliknya berusaha kabur dari kepungan polisi. Dalam penindakan di lapangan tersebut, petugas berhasil mengamankan setidaknya 66 unit sepeda motor yang terbukti melanggar batas kebisingan setelah diuji dengan alat tes standar. Pihak kepolisian langsung menjatuhkan sanksi berupa tilang dan menyita seluruh kendaraan tersebut di markas Polres Tuban selama 2 minggu ke depan. Perwira asal Bojonegoro tersebut menegaskan bahwa para pemilik diwajibkan untuk mengganti knalpot mereka kembali ke standar pabrikan di tempat penahanan sebelum diizinkan membawa pulang kendaraannya. Sementara tindakan pemusnahan barang bukti knalpot brong masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, Pemkab Magetan pastikan honorer telah dihapus bertahap. BKSDM lakukan pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penataan dan penghentian tenaga honorer akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang. Saat ini, Pemkab Magetan masih melakukan pemetaan kebutuhan pegawai untuk menyesuaikan kebutuhan real di lapangan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan secara administrasi saat ini tenaga honorer di lingkungan Pemkab Magetan sudah tidak ada.
11: Setahu saya, kita itu sudah tidak ada honorer. Nah, makanya saya juga penasaran juga. Coba nanti saya komunikasi, koordinasi dengan Dipura. Nah, yang dimaksud itu seperti apa?
10: Mas Suriri menambahkan, BKPSDM saat ini masih memetakan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menyusul banyaknya kekosongan jabatan kepala sekolah dan kebutuhan guru mata pelajaran tertentu. BKPSDM Magetan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penetapan kebutuhan pegawai pada tahun 2027 mendatang. Untuk tahun ini, Pemkab Magetan belum mengusulkan formasi tenaga guru. Pengajuan yang dilakukan baru untuk tenaga kesehatan.
11: Ya nanti kita rumuskan dengan Dipura ya. Artinya nanti kita kan perlu pemetaan realnya itu seperti apa, dan nanti kita koordinasi dengan Menpan. Misalkan kebutuhan kita berapa, dan mungkin nanti ada penetapan kebutuhan dulu dari Menpan berapa. Guru pun guru mapel, kalau guru kelas kita sudah penuh. Ya, real di lapangan seperti apa kita katakan. Nanti kita koordinasi dengan Menpan untuk penetapan kebutuhannya.
12: Artinya tahun ini tidak ada pengajuan?
11: Guru tidak ada.
10: Pemerintah pusat masih memberikan masa transisi bagi guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Guru honorer yang masih aktif dan telah terdata masih diperbolehkan bertugas sampai akhir tahun 2026 sebelum sistem honorer resmi dihapus sesuai pelaksanaan Undang-Undang ASN. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang menyebut penugasan guru non-ASN hanya berlaku sampai 31 Desember 2026 khusus bagi guru yang sudah terdata paling lambat 31 Desember 2024. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: motivasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pepita Bahana menemani di ajang Kopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM. Selamat yang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini PPPK versus keuangan daerah. Mana yang harus mengalah ya? Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345454545. Masih pada lebih tabahana dan UMKM Jawa Timur ya. Nanti ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sebuah bahan semuanya di siang hari ini.

0: Iki wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gede ni. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Makasih ya.
3: Yo,
2: makasih ya. Mangan ayo.
1: Ini luwe.
2: Malah jak mangan.
1: Endi panganane sing enak iki? Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Sapi super.
2: Sapi super.
3: Dirasakne kabeh ya.
2: Iya enak iki, Mak.
3: Peki.
2: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing pailer kae iki.
2: Opo?
1: Pailer.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porem pol marem gue sarapan jalan. Dan seneng ya.
0: Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera kan ini.
3: Yang suara apa kayak

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Engko nek menang lho Bu, dongak no makane. Ojo susu-susu wae to.
1: Nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan yo reti to aku ket biyen iki hobine manu. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongak no manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Susune sok
2: akeh. Oke, ya ben.

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Engko gek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya, masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming ya, www.bahanafmi.com. Selamat siang semuanya ya. Ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, ini ada 4 macam kredit ya di Bank UMKM Jawa Timur. Yang mau butuh modal untuk usaha, ini khususnya buat para UMKM ini ya. Pilih ya mana yang sesuai. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta. Jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma bergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif ya, meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat mana semuanya yang barusan gabung juga di Xpace Radio ya. BPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu nanti di WA 0856345454545. Selamat siang semuanya. Barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, di visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Masih di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Yang barusan gabung juga ini ya, gimana kabarnya ini yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.banfmy.com. Juga selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan ya di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Walaupun di siang hari ini ada juga nih ya yang lagi berbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Tetap jaga kesehatan ya pastinya ya. Yang mungkin di siang hari ini lagi nikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Sobat Bahana, warga sang istri menuding satuan badut yang membunuh ibu mertuanya memperalat anak balitanya untuk ngamen demi meraup penghasilan lebih besar. Sebaliknya, badut asal dusun Sumber Tempur Desa Sumber Girang, Puri, Mojokerto ini mendapat pembelaan dari sejumlah tetangga. Sobat Bahana, satuan dan istrinya Sri Wahyuni atau Yuni berasal dari dusun Sumber Tempur. Dan tudingan eksploitasi anak dibantah OI, tangga satuan dan Yuni, sebab selama mereka pisah ranjang, anak balita itu diantar kepada satuan hampir setiap pagi. Kadang si anak diantar oleh Yuni sendiri, terkadang oleh anak pertama Yuni. Sementara itu, Sobat Bahana semuanya, sebelumnya satuan menganiaya istrinya di rumah kontrakan dusun Sumber Tempur T2 RW 1 pada Rabu sekitar pukul 8. Ia gelap mata karena istrinya menolak bersetubuh. Lebih ia mencurigai istrinya mempunyai pria idaman lain. Di tengah aksi kekerasan tersebut, ibu mertua pelaku, Siti Arofah, tiba-tiba masuk lewat pintu belakang rumah kontrakan. Hingga satuan panik karena perbuatannya kepergok ibu mertuanya. Sontak saja ia mengambil pisau dapur untuk membungkam Siti. Ia menusuk perut korban 3 kali lalu menggorok leher korban 2 kali sehingga Siti tewas seketika bersimbah darah. Dalam rumah kontrakan berdasarkan hasil otopsi, Siti tewas karena luka gorok di leher. Sedangkan Yuni yang pingsan dikunci oleh satuan di dalam dapur kontrakan. Ibu dua ini menderita luka lebam-lebam di wajah setelah dibentur-benturkan ke dinding oleh satuan. Ia diizinkan pulang dari RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk rawat jalan pada Jumat 8 Mei. Nah, satuan sempat kabur setelah melakukan kejahatannya. Tim gabungan unit Resmob dan tim Jatanras Satreskrim Polres Mojokerto berhasil meringkus satuan di Asemrowo, Surabaya sekitar pukul 13.30. Tangkapan pelaku juga dibantu anggota Polsek Asemrowo. Seperti yang dikutip oleh Detik Jatim. Ini sebetulnya semuanya masih diajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. BPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah?

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

94,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45 ya. Nah, sobat tuna semuanya yang barusan gabung juga ini ya, di live streaming di www.banfmgai.com ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat tuna semuanya yang lagi menikmati kebersamaan juga ini ya, barengan teman-teman ya. Biasanya kalau jam segini cari makan siang ya. Kita hari ini PPPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085 63 45 45 45 ya. Nah, sobat tuna semuanya, ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Ini bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor K. Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor K. Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan PG Sutono Genengawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana, nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua ya. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45. Sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Jangan lupa nanti ya di sesi yang kedua, BPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, ada aturan baru. Kades Ngawi 2027 berpotensi hadirkan calon tunggal. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2027 dengan menyusun perubahan peraturan daerah atau perda tentang desa. Revisi aturan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang mengatur perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Ngawi, sedikitnya 178 desa dijadwalkan mengikuti pilkada serentak pada 2027 mendatang. Pelaksanaan pilkades yang sebelumnya direncanakan berlangsung tahun 2025 pun harus ditunda untuk menyesuaikan regulasi baru dari pemerintah pusat. Kepala DPMD Ngawi Budi Santoso mengatakan saat ini pihaknya masih fokus menyusun revisi perda sebagai dasar pelaksanaan pilkades serentak. Menurutnya perubahan masa jabatan kepala desa menjadi poin utama dalam revisi aturan tersebut. Berdasarkan ketentuan terbaru, kepala desa nantinya dapat menjabat selama 8 tahun dengan maksimal 2 periode masa jabatan.
2: Oh iya, terkait dengan Pilkades yang rencananya dilaksanakan tahun 2027, saat ini kita sedang menyusun perubahan perda karena nanti masa periodisasi jabatan kepala desa itu berubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Yang kedua, persiapan kita terkait dengan pengalokasian anggaran, kita sudah mengusulkan kepada Pak Bupati untuk nanti pembiayaan yang dari kabupaten disiapkan. Insya Allah Pak Bupati sudah oke dan siap.
3: Kurang lebih berapa Pak kebutuhannya?
2: Sekitar, kita asumsikan sekitar 20 miliar untuk 178 desa yang nanti akan melaksanakan pilkades serentak.
1: Selain regulasi, Pemkab Ngawi juga mulai mengusulkan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak yang diperkirakan mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Tak hanya itu, Pilkades 2027 mendatang juga dipastikan membawa sejumlah perubahan mekanisme dibanding pelaksanaan sebelumnya. Salah satunya terkait kemungkinan munculnya calon tunggal yang akan berhadapan dengan kotak kosong dalam proses pemilihan. Pemkab Ngawi berharap seluruh proses penyusunan regulasi hingga penganggaran dapat rampung tepat waktu agar pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, ada aturan baru Pilkades Ngawi 2027 berpotensi hadirkan calon tunggal. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, selamat siang Sobat Bana. Sudah masuk di sesi yang kedua gitu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, PPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih barang lebih tambahan ya, sampai nanti jam 2 siang.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya Oho Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan mau gabung di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Tapi kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga kasih opininya ya. BPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545 yang udah gabung ya. Nah, ini dari Rina ya. Terima kasih Rina udah gabung ya di ajang Ngopi Bahana. Menurut saya dua-duanya penting ya, tapi jangan sampai pembangunan daerah berhenti gara-gara gaji pegawai. Nah, PPPK tetap dibutuhkan karena pelayanan masyarakat juga harus jalan ya. Dari Arif yang ada di Kenang. Terima kasih Arif udah gabung ya. Mas yang Mbak Lupita, selamat bertugas. Dari Wawan ini yang ada di Kedunggalar ya. Terima kasih. Ini kalau keuangan daerah kuat ya lanjut, tapi kalau dipaksakan nanti kasihan pembangunan desa. Saya lebih pilih keseimbangan, jangan ada yang dikorbankan. Dari Dita, terima kasih Dita gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus kalau tenaga PPPK banyak membantu sekolah dan puskesmas, jadi jangan dianggap beban ya. Dari Yuni ada di Karangjati, terima kasih Mbak Yuni ada di Karangjati ya. Bukan Mbak Yuni ada di studio ini ya. Kamu mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Tapi kita hari ini ya, PPPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah ya? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545. Selamat siang semuanya, di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio, ataupun yang barusan gabung di live streaming www.banfmngawi.com. Selamat siang semuanya.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

sebuah dendang indah yang layak untuk dinikmati di hari ceria ini.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: geng bus.
1: Ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bahana, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, mengenai PPPK ini ya, PPPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah. Nah, ini yang sudah gabung, terima kasih banget ya. Dari Mas Bowo yang ada di Mantingan, APBD jangan habis buat gaji saja, infrastruktur juga penting. Menurut saya pusat harus ikut bantu supaya daerah tidak keteteran. Dari Mbak Nita yang ada di Widodaren, terima kasih Mbak Nita udah gabung ya. Terus kalau pegawai kurang, pelayanan warga juga bakal lambat. Dari Mas Fajar yang ada di Padas, terima kasih Mas Fajar udah gabung ini ya. Selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Dari Mbak Santi yang ada di Jogorogo, yang penting rekrutan PPPK harus sesuai kebutuhan, jangan asal banyak, katanya gitu. Terima kasih ya Mbak. Keuangan daerah harus sehat dulu sebelum tambah pegawai baru. Dari Heru yang ada di Beringin, terima kasih Mas Heru yang ada di Beringin. PPPK itu investasi pelayanan publik, bukan sekedar beban anggaran. Dari Mbak Lia yang ada di Pangkot, terima kasih Mbak Lia. Kalau jalan rusak dan pembangunan mandek, masyarakat juga yang protes. Dari Mas Riko yang ada di Kendal, terima kasih Mas Riko gabung di Ajang Ngopi Bahana. Nah, ini menurut saya solusi terbaik ya bertahap, jangan langsung banyak. Mbak Maya yang ada di Ngerambe, selamat siang Mbak Lupita. Dari Doni yang ada di sini, terima kasih. Guru dan tenaga kesehatan tetap prioritas meski anggaran ketat. Selamat siang Mbak Lupita, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat selalu ya, sehat alhamdulillah. Dari Eka yang ada di Kewadungan, terima kasih Eka yang ada di Kewadungan ya. Pemerintah daerah harus pintar mengatur anggaran supaya semuanya tetap aman. Terima kasih ya sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana tadi. Topiknya PPPK versus keuangan daerah, mana yang harus mengalah gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, ataupun ada juga yang lagi nikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Jadi kali ini ada informasi dulu buat sobat mana semuanya. Amerika Serikat sedang menyelidiki lebih dari 120 laboratorium biologi yang didanai luar negeri dengan tujuan mengakhiri eksperimen berisiko tinggi yang terkait dengan penyebaran virus berbahaya seperti hanta. Direktur Intelijen Nasional TNI, Usi Kabat, mengkonfirmasi pada 11 Mei bahwa pemerintah sedang menyelidiki lebih dari 120 laboratorium biologi di luar negeri yang didanai oleh Washington selama beberapa dekade sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri eksperimen berisiko tinggi yang terkait dengan penyebaran virus yang sangat berbahaya.

0: Ora mas juga. Sabar.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: kehidupan sekarang, dia sudah meninggal. Kejadiannya pas melukis dirimu. Di situ.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
5: Halo Sobat Bahana, tahu nggak? Sekarang ini nih, lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.

Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat relax, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya, karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus, saya memahami juga, karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang semua kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, Bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Betul kok ono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Enak. Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit! Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. One, two, three.

Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial. Dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bune, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Sobat Wahana, tahu gak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.
11: Makasih, Bunda.

Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Sambung lewat radio Baana FM. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio.

0: Ronggo Hadi, Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, ancaman suhu ekstrim pantura. BMKG prediksi cuaca di Lamongan mampu tembus 35 derajat Celcius saat puncak kemarau. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda memprediksi wilayah Kabupaten Lamongan berpotensi mengalami lonjakan suhu udara hingga mencapai 35 derajat Celcius saat memasuki puncak musim kemarau mendatang. Perkiraan BMKG Juanda, Randy Irawadi, menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Stasiun Pengamatan Cuaca Otomatis, Lamongan secara konsisten mencatat suhu yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang saat ini masih berkisar antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Karakteristik geografis Lamongan yang berada di kawasan pesisir utara dengan tingkat tutupan awan yang sangat rendah selama musim kemarau menjadi penyebab utama tingginya intensitas pemanasan matahari di wilayah tersebut. Kondisi hawa panas yang menyengat ini dilaporkan sudah mulai dirasakan oleh warga. Salah satunya oleh Hosi, seorang pekerja lapangan di kawasan pesisir Paciran yang mengeluhkan terik panas kering yang sangat ekstrim terutama pada pukul 12 hingga 14 WIB. Merespon situasi tersebut pada Minggu 10 Mei 2026, BMKG mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat, khususnya para pekerja luar ruangan, untuk membatasi aktivitas di bawah paparan matahari langsung pada jam-jam rawan dengan intensitas sinar ultraviolet tinggi. Warga juga sangat disarankan untuk menggunakan pelindung diri seperti tabir surya, topi, pakaian lengan panjang, serta meningkatkan konsumsi air putih guna mengantisipasi resiko dehidrasi akibat cuaca panas yang ekstrim. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, niat menolong teman, pelajar SMP di Ngawi tenggelam di bekas galian uruk. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti Desa Pelanglor, Kecamatan Kedurgalar, Kabupaten Ngawi, setelah seorang pelajar SMP bernama M. Maulana Akbar, 14 tahun, meninggal dunia akibat tenggelam saat memancing bersama teman-temannya di bekas galian tanah uruk di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Sabtu petang. Peristiwa tragis itu terjadi ketika korban bersama 8 rekannya memancing di lokasi bekas galian yang memiliki kedalaman sekitar 7 hingga 8 meter. Diduga insiden bermula saat salah satu teman korban terpeleset ke dalam air. Korban yang berusaha memberikan pertolongan justru ikut tenggelam. Salah seorang teman korban, Bintang Rafa Rosadi, mengatakan korban sempat berhasil menyelamatkan temannya sebelum akhirnya hilang di dalam air.
3: Berapa anak?
4: 9 anak.
3: Sama yang meninggal ini?
4: Iya.
3: Terus awalnya gimana kok bisa tenggelam?
4: Kepleset.
3: Siapa yang kepleset dulu itu?
4: Alvaro.
3: Itu anak kecil?
4: Iya.
3: Terus gimana kok?
4: Pesan niku mulanya korban ini menolong Alvaro.
3: Oh, korban menolong?
4: Iya.
3: Terus?
4: Alvaro-nya gedong korbannya, sekarang korbannya tenggelam.
3: Terus?
4: Terus saya nolong nggak bisa, yang kena Alvaro doang.
3: Wah, dia sempat menolong?
4: Iya.
3: Terus yang bisa ditolong siapa?
4: Alvaro.
3: Terus yang tenggelam?
4: Tenggelam, korban Maulana.
3: Nggak bisa?
4: Dia nggak kuat.
3: Wah, dia nggak kuat karena gendong Alvaro ya?
4: Iya.
3: Sampai ke pinggir?
4: Iya.
3: Terus setelah itu yang dilakukan apa? Minta tolong atau seperti apa?
4: Minta tolong.
3: Ke siapa?
4: Ke tukang traktor.
2: Mengetahui korban tidak muncul kembali ke permukaan, teman-temannya panik dan langsung meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan pencarian. Warga setempat bersama sejumlah masyarakat kemudian berupaya mencari korban hingga akhirnya jasad korban berhasil ditemukan dan dievakuasi dari lokasi kejadian. Ia menambahkan lokasi bekas galian tanah uruk tersebut memang cukup berbahaya karena usai dievakuasi, jasad korban mengalami pemeriksaan visum luar sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat khususnya para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di lokasi bekas galian maupun area perairan yang beresiko tinggi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pastikan tak ada lagi guru honorer. Pemkab Magetan akui kebutuhan guru masih tinggi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penataan dan penghentian tenaga honorer akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang. Saat ini, Pemkab Magetan masih melakukan pemetaan kebutuhan pegawai untuk menyesuaikan kebutuhan real di lapangan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Kabupaten Magetan Mas Ruri mengatakan, secara administrasi saat ini tenaga honorer di lingkungan Pemkab Magetan sudah tidak ada.
6: Setahu saya, kita itu sudah tidak ada honorer. Nah, makanya saya juga penasaran juga. Coba nanti saya komunikasi, koordinasi dengan Dipora. Yang dimaksud itu seperti apa?
5: Mas Suriri menambahkan, PKPSDM saat ini masih memetakan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menyusul banyaknya kekosongan jabatan kepala sekolah dan kebutuhan guru mata pelajaran tertentu. PKPSDM Magetan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penetapan kebutuhan pegawai pada tahun 2027 mendatang. Untuk tahun ini, Pemkab Magetan belum mengusulkan formasi tenaga guru. Pengajuan yang dilakukan baru untuk tenaga kesehatan.
6: Ya nanti kita rumuskan dengan Dipora ya. Artinya nanti kita kan perlu pemetaan realnya itu seperti apa. Dan nanti kita koordinasi dengan Menpan. Misalkan kebutuhan kita berapa. Dan mungkin nanti ada penetapan kebutuhan dulu dari Menpan berapa. Guru pun guru mapel. Kalau guru kelas kita sudah penuh. Ya, real di lapangan seperti apa kita petakan. Nanti kita koordinasi dengan Menpan untuk penetapan kebutuhannya.
7: Tuh. Artinya tahun ini tidak ada pengajuan
6: guru, tidak ada.
5: Pemerintah pusat masih memberikan masa transisi bagi guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Guru honorer yang masih aktif dan telah terdata masih diperbolehkan bertugas sampai akhir tahun 2026 sebelum sistem honorer resmi dihapus sesuai pelaksanaan Undang-Undang ASN. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2026 yang menyebut penugasan guru non-ASN hanya berlaku sampai 31 Desember 2026 khusus bagi guru yang sudah terdata paling lambat 31 Desember 2024. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita kembali menuju Kota Lamongan. Sobat, waspada PMK, stok sapi kurban di Gresik menurun drastis menjelang Idul Adha. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Rinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026, para pengusaha penggemukan sapi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai memperketat kewaspadaan. Bayang-bayang serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK membuat para peternak tidak berani menyetok sapi kurban dalam jumlah besar. Tahun ini, rata-rata pengusaha penggemukan hanya berani menyediakan pasokan sekitar 50% dari kapasitas biasanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian finansial jika sewaktu-waktu wabah kembali meluas. Salah satu titik penggemukan di Jalan Raya Sucing Gresik menunjukkan penurunan stok yang signifikan. Jika pada tahun sebelumnya mereka mampu menyediakan hingga 90 ekor sapi, kini mereka hanya berani memelihara sekitar 45 ekor saja. Meski stok terbatas, pihak pengelola memastikan bahwa seluruh sapi yang ada telah melalui prosedur kesehatan yang ketat. Seluruh hewan ternak tersebut diklaim telah mendapatkan vaksinasi dari dinas terkait untuk menjamin kelayakan kurban.
9: Sekarang sapi-sapi ini sudah banyak dipesan orang apa masih belum?
10: Ya, sudah.
9: Sudah, Pak ya?
10: Sudah.
9: Itu memang
10: ada yang belum, yang sebelah sana belum.
9: Oh, kalau ini yang ini apa? Besar-besar ini?
10: Ya, besarnya sudah nih 90.
9: Ini yang apa? Ya, yang paling besar. Beratnya berapa itu?
10: 8
9: kintal. 8 kintal. Di sini yang besar-besar ada berapa?
10: Ada 6.
9: Oh, ada 6.
10: Sama situ.
9: Pak, di sini memang ini semua sudah divaksin semua ya, sudah ya?
10: Sudah.
9: Sudah ya.
8: Untuk harga jual di pasaran Gresik saat ini, sapi kurban dibanderol mulai dari 27 juta untuk ukuran terkecil. Sementara itu, sapi kualitas premium dengan bobot mencapai 800 kg atau 8 kuintal dipatok seharga 90 juta rupiah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Baik, terima kasih Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
11: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
12: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Ratus Bat Kembali FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang senja. Ya, tetap semangat untuk Sobat Bana. Mungkin pas dari aktivitas ya, sudah ready di rumah. Tinggal mandinya menikmati secangkir kopi, juga menikmati kopi senja ya. Oke, tema yang kita angkat di sore hari ini Sobat Bana, P3K PS Keuangan Daerah, mana yang harus mengalami. Tunggu di 085 6345

Und da viene lucru.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi bersama saya O.O. Bana. Ada teman yang baru lewat pendengaran kita, Lawaton. Nah, itulah orang Jawa. Apa sahabat Bana, kalau kepengen nikah pastinya perhitungkan ya untuk apa ini hari ataupun petonnya. Selamat sore, terima kasih. Semua yang kita angkat sahabat Bana, P3 AVS Keuangan daerah mana yang harus mengalah. Belakangan ini banyak daerah mulai menghitung ulang kondisi keuangan mereka setelah jumlah pegawai P3K terus bertambah. Di sisi satu sisi sahabat Bana, tenaga honorer memang butuh kepastian kerja dan penghasilan yang layak. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memikirkan pembangunan jalan, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat agar tetap berjalan. Kita tunggu di 0856 3454545. Opini sahabat Bana.

0: せ。
1: Hi.
2: Hi. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS News.
1: 105,5 FM Bana Radio, Sahabat Bana, kebakaran melanda Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur hari Selasa. Dalam peristiwa tersebut dipastikan tidak ada korban jiwa. Kita yang dilansir oleh Sound News untuk sehari ini, kebakaran tidak merambat ke dalam ruangan dan api berhasil dijinakkan 30 menitan dengan menggerakkan 6 mobil damkar Kota Surabaya. Dan flash news sore hari ini.
0: Flash news. Rp104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi di ajang Ngopi Senja ya. Dan Mbak Wulan, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung ya. Menurut saya Mas Oh harus seimbang. G3K penting, tapi pembangunan daerah juga jangan sampai berhenti. Betul sekali ya. Memang yang paling ideal itu keseimbangan. P3K dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat, tapi pembangunan daerah juga harus tetap jalan supaya warga bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Jadi pemerintah memang dituntut pintar mengatur anggaran agar keduanya tetap aman dan berjalan bersama. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Power geng, push.
5: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, salahmu sendiri. Ya, di Farina Indra dan Ben. Kalau semuanya saling melempar sebuah kesalahan, sahabat Bana, tidak ada titik ketemu. Ya. Semoga kesalahan-kesalahan, baik kesalahan besar maupun kecil, bisa musyawarahkan dengan baik, sahabat Bana. Ya, saling menyalahkan. Nah, sekali lagi, sahabat Bana, tema yang kita angkat, P3K vs keuangan daerah, ini mana yang harus kalau anggaran daerah terlalu besar untuk gaji pegawai, sahabat Bana, pembangunan bisa tersendat. Kalau rekrutmen P3K dibatasi, banyak tenaga kerja yang merasa nasibnya digantung. Nah, menurut Anda, dalam kondisi seperti ini, siapa yang harus lebih malah? Apakah pengangkatan P3K harus dibatasi demi menjaga keuangan daerah, atau justru anggaran daerah yang harus disesuaikan dalam kesejahteraan pegawai? Ya, tunggu opini sahabat Bana di 0856345 4545. Ya, Mbak Siti di Kendal ya. 3K itu kebutuhan, apalagi guru dan tenaga kesehatan. Betul sekali, Siti ya, memang untuk sektor seperti guru dan tenaga kesehatan, keberadaan P3K sangat dibutuhkan karena langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Kalau tenaga di sekolah dan puskesmas kurang, yang terdampak juga warga. Jadi memang kebutuhan pegawai tetap harus disesuaikan dengan prioritas pelayanan publik.

0: Lera.
1: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat relax, atau malam buat begadang. Minum kapan aja, nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sidik, krungu-krungu ono pupuk tablet, bener tak?
4: Yo pak, bener, saiki wis ono NPK tablet, sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae bu?
4: Kelas A, tahan 8-9 sasi kanggo bibitan keras, kaya to kelopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
3: Dan kelas B?
4: Sing kelas B, tahan 6-7 sasi, kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah terus nek kelas C?
4: Sing kelas C, tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
7: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
6: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
8: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
9: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
10: Ugi

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah grup, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah seperti agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga, karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan, karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi, sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan Komunikasi Pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya dengan narasi pemerintah dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
3: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik, ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik, ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno G100 bersama saya O. Dan masih tentang P3K, S Keuangan Daerah. Nah, yang harus mengalah. Terima kasih yang sudah bergabung untuk menikmati ya, di jam 4 hingga jam 6 petang. Dan kita sudah 8 menit lepas dari sore. Masih banyak waktu untuk sahabat mana yang kepengen bergabung ya. Ada Rina di Baron ya. Sian honorer. Kalau terus menunggu tanpa kepastian. Banyak tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun sahabat mana mengabdi dan tentu berharap pada kepastian untuk mereka. Jadi mereka juga ikut membantu layanan masyarakat setiap hari. Jadi memang pemerintah perlu mencari solusi yang adil supaya honorer tetap diperhatikan tanpa membuat keuangan daerah kelelahan. Ya, tunggu 0856345 45.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva,

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat sore untuk semua yang baru saja bergabung ya. Terima kasih kita bisa menikmati kita hadirkan di hari ini. Untuk yang mau belanja, selamat berbelanja saja, hati-hati di jalan ya. Ya, kalau tidak waspada kita bisa kena celaka tersendiri ya. Terima kasih. Ada Mas Fajar ya, sudah SMS, pemerintah pusat juga harus ikut bantu anggaran daerah. Karena kebijakan P3K ini juga program nasional, Sobat Bana. Jadi pemerintah pusat memang diharapkan ikut membantu meringankan beban daerah dengan dukungan anggaran dari pusat. Daerah ini bisa lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan pegawai tanpa harus mengorbankan pembangunan dan pelayanan. Ya, tunggu di 0856345.
1: Yang video ke yang?
2: Coba tak telok sih.
1: Delok. Piye to iki salah.
2: Wes ket mau salah terus. Jenak dhewe iki ra gatuk. Wes yo wes.
1: Yo iki salah tapi.
2: Mas, mbuh.
1: Piye to ya?

0: Westol. Tolong adosku aku. Aku selalu ikwe. Sadaro, kuikus di pacar.
1: Tapi kan adewe sesok kekancan.
0: Aneh.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xpressradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Express Visual Radio.
1: Hai Ibu, gimana Bu?
2: Barusan Ibu dapat pengumuman kalau diterima.
1: Oh ya? Tapi Ibu yakin?
2: Iya, kan sudah dari lama Ibu pengen.
1: Ya udah, kalau Ibu yakin,

Baru, Stoklin Soft Urgent Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Urgent Double Perfume. Hadirkan.

104,5 Pembana Radio. Baru saja kita komandan sekitarnya. Amin, amin. Amin. Masih tentang 3K VS ke udah. Semangat. Oke, terima kasih banget sahabat Bana ya. Dan Balina di Beringin. Rekrut. Ya. Benar sekali sahabat Bana ya, rekrutmen memang sesuaikan dengan. Jadi pegawai yang diangkat benar-benar sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat. Sekaligus tetap menjaga kemampuan anggaran daerah agar tetap sehat dan pembangunan bisa terus berjalan. Ada Mbak Widi Kedugalar. Menurut saya P3K tetap oke ya. Solusi bertahap sahabat Bana memang bisa jadi jalan yang cukup aman. 3K tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, tapi daerah juga masih peluang untuk kondisi keuangan dan melanjutkan. Jadi semuanya bisa lebih terukur dan tidak

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu.
1: Tepat
0: jam
1: official
0: senja si hari Selasa 12 Mei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aplikasinya. Express Visual Radio.
1: Halo?
2: Ya, halo.
1: Ini aku adalah ngebuat kamu sayang.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat radio Bahana FM. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, ancaman suhu ekstrim pantura. BMKG prediksi cuaca di Lamongan mampu tembus 35 derajat Celcius saat puncak kemarau. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda memprediksi wilayah Kabupaten Lamongan berpotensi mengalami lonjakan suhu udara hingga mencapai 35 derajat Celcius saat memasuki puncak musim kemarau mendatang. Perkiraan BMKG Juanda, Randy Irawadi, menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Stasiun Pengamatan Cuaca Otomatis, Lamongan secara konsisten mencatat suhu yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang saat ini masih berkisar antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Karakteristik geografis Lamongan yang berada di kawasan pesisir utara dengan tingkat tutupan awan yang sangat rendah selama musim kemarau menjadi penyebab utama tingginya intensitas pemanasan matahari di wilayah tersebut. Kondisi hawa panas yang menyengat ini dilaporkan sudah mulai dirasakan oleh warga. Salah satunya oleh Hosi, seorang pekerja lapangan di kawasan pesisir Paciran yang mengeluhkan terik panas kering yang sangat ekstrim terutama pada pukul 12 hingga 14 WIB. Merespon situasi tersebut pada Minggu 10 Mei 2026, BMKG mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat, khususnya para pekerja luar ruangan, untuk membatasi aktivitas di bawah paparan matahari langsung pada jam-jam rawan dengan intensitas sinar ultraviolet tinggi. Warga juga sangat disarankan untuk menggunakan pelindung diri seperti tabir surya, topi, pakaian lengan panjang, serta meningkatkan konsumsi air putih guna mengantisipasi resiko dehidrasi akibat cuaca panas yang ekstrim. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, niat menolong teman, pelajar SMP di Ngawi tenggelam di bekas galian uruk. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana duka menyelimuti Desa Pelanglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi setelah seorang pelajar SMP bernama M. Maulana Akbar, 14 tahun, meninggal dunia akibat tenggelam saat memancing bersama teman-temannya di bekas galian tanah uruk di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Sabtu petang. Peristiwa tragis itu terjadi ketika korban bersama 8 rekannya memancing di lokasi bekas galian yang memiliki kedalaman sekitar 7 hingga 8 meter. Diduga insiden bermula saat salah satu teman korban terpeleset ke dalam air. Korban yang berusaha memberikan pertolongan justru ikut tenggelam. Salah seorang teman korban, Bintang Rafa Rosadi, mengatakan korban sempat berhasil menyelamatkan temannya sebelum akhirnya hilang di dalam air.
5: Berapa anak?
6: 9 anak.
5: Sama yang meninggal ini? Terus awalnya gimana kok bisa tenggelam?
6: Kepleset.
5: Siapa yang kepleset dulu itu?
6: Alvaro.
5: Itu anak kecil?
6: Iya.
5: Terus gimana kok?
6: Pesan ini aku mau nanya korban ini nolong Alvaro.
5: Oh, korban menolong?
6: Iya.
5: Terus?
6: Alvaronya gedong korbannya, pesan korbannya tenggelam.
5: Terus?
6: Terus saya nolong nggak bisa, yang kena Alvaro doang.
5: Wah, dia sempat menolong?
6: Iya. Yeah.
5: Terus yang bisa ditolong siapa?
6: Alvaro.
5: Terus yang tenggelam?
6: Tenggelam, korban mau mana?
5: Nggak bisa?
6: Nggak kuat.
5: Waduh, nggak kuat karena gendong Alvaro ya?
6: Iya.
5: Yeah. Sampai ke pinggir?
6: Iya. Yeah.
5: Terus setelah itu yang dilakukan apa? Minta tolong atau seperti apa?
6: Minta tolong.
5: Ke siapa?
6: Ke tukang traktor.
4: Mengetahui korban tidak muncul kembali ke permukaan, teman-temannya panik dan langsung meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan pencarian. Warga setempat bersama sejumlah masyarakat kemudian berupaya mencari korban hingga akhirnya jasad korban berhasil ditemukan dan dievakuasi dari lokasi kejadian. Ia menambahkan lokasi bekas galian tanah uruk tersebut memang cukup berbahaya karena usai dievakuasi jasad korban mengalami pemeriksaan visum luar sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat khususnya para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di lokasi bekas galian maupun area perairan yang beresiko tinggi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pastikan tak ada lagi guru honorer. Pemkab Magetan akui kebutuhan guru masih tinggi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan memastikan penataan dan penghentian tenaga honorer akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang. Saat ini, Pemkab Magetan masih melakukan pemetaan kebutuhan pegawai untuk menyesuaikan kebutuhan real di lapangan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan, secara administrasi, saat ini tenaga honorer di lingkungan Pemkab Magetan sudah tidak ada.
8: Setahu saya, kita itu sudah tidak ada honorer. Nah, makanya saya juga penasaran juga. Coba nanti saya komunikasi, koordinasi dengan Dipora. Nah, yang dimaksud itu seperti apa?
7: Mas Suriri menambahkan, PKPSDM saat ini masih memetakan kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menyusul banyaknya kekosongan jabatan kepala sekolah dan kebutuhan guru mata pelajaran tertentu. PKPSDM Magetan juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penetapan kebutuhan pegawai pada tahun 2027 mendatang. Untuk tahun ini, Pemkab Magetan belum mengusulkan formasi tenaga guru. Pengajuan yang dilakukan baru untuk tenaga kesehatan.
8: Ya nanti kita rumuskan dengan Dipora ya. Artinya nanti kita kan perlu pemetaan realnya itu seperti apa. Dan nanti kita koordinasi dengan Menpan. Misalkan kebutuhan kita berapa. Dan mungkin nanti ada penetapan kebutuhan dulu dari Menpan berapa. Guru pun guru mapel. Kalau guru kelas kita sudah penuh. Ya, real di lapangan seperti apa kita katakan. Nanti kita koordinasi dengan Menpan untuk penetapan kebutuhannya.
9: Artinya tahun ini tidak ada pengajuan?
8: Guru tidak ada.
7: Pemerintah pusat masih memberikan masa transisi bagi guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Guru honorer yang masih aktif dan telah terdata masih diperbolehkan bertugas sampai akhir tahun 2026 sebelum sistem honorer resmi dihapus sesuai pelaksanaan Undang-Undang ASN. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2026 yang menyebut penugasan guru non-ASN hanya berlaku sampai 31 Desember 2026 khusus bagi guru yang sudah terdata paling lambat 31 Desember 2024. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CV melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita kembali menuju Kota Lamongan. Sobat, waspada PMK, stok sapi kurban di Gresik menurun drastis menjelang Idul Adha. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Rinda.
10: Baik, terima kasih Sobat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026, para pengusaha penggemukan sapi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai memperketat kewaspadaan. Bayang-bayang serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK membuat para peternak tidak berani menyetok sapi kurban dalam jumlah besar. Tahun ini, rata-rata pengusaha penggemukan hanya berani menyediakan pasokan sekitar 50% dari kapasitas biasanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian finansial jika sewaktu-waktu wabah kembali meluas. Salah satu titik penggemukan di Jalan Raya Sucing Gresik menunjukkan penurunan stok yang signifikan. Jika pada tahun sebelumnya mereka mampu menyediakan hingga 90 ekor sapi, kini mereka hanya berani memelihara sekitar 45 ekor saja. Meski stok terbatas, pihak pengelola memastikan bahwa seluruh sapi yang ada telah melalui prosedur kesehatan yang ketat. Seluruh hewan ternak tersebut diklaim telah mendapatkan vaksinasi dari dinas terkait untuk menjamin kelayakan kurban.
11: Sekarang sapi-sapi ini sudah banyak dipesan orang apa masih belum?
12: Ya, sudah.
11: Sudah, Pak ya?
12: Sudah.
11: Itu
12: ya,
11: memang
12: ada yang belum sih, sebelah sana belum.
11: Oh, kalau ini yang ini apa? Besar-besar ini?
12: Iya, besarnya sudah nih 90.
11: Ini yang apa? Ya, yang paling besar. Beratnya berapa itu?
12: 8
11: kintal.
12: Kintal.
11: 8 kintal.
12: 8 kintal.
11: Di sini yang besar-besar ada berapa?
12: Ada 6.
11: Oh, ada 6.
12: Sama situ.
11: Pak, di sini memang ini semua sudah divaksin semua ya, sudah ya?
12: Sudah
11: ya.
10: Untuk harga jual di pasaran Gresik saat ini, sapi kurban dibanderol mulai dari 27 juta untuk ukuran terkecil. Sementara itu, sapi kualitas premium dengan bobot mencapai 800 kg atau 8 kuintal dipatok seharga 90 juta rupiah. Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
13: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai Sobat Bahana. Selama 2 jam ke depan Cindy bakal menemani kamu ya, dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari apa nih? Hari Selasa ya Sobat Bahana semuanya. Tema kita malam Sobat 3 ke paruh waktu, paling rentan atau masih ada harapan nih. Langsung aja share opini kamu 0856345545. Di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita, buat aplikasi Space Radio maupun live streaming www.bahanangawi.com.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi Jajah Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini memberikan tema atau ya P3K paruh waktu, paling rentan atau masih ada harapan ya. Langsung aja share opini kamu di 085634545545, ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming by NFM

0: Anda.
1: Iya, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, ta. Terima aja, udah sama malu. Manda, manda. Tak bilang. Kamu tahu nggak Desember bernya apa?
1: Berteman aja, Amerika.
0: Kok berteman-teman dah?
1: Mas, ini apel. Aku ngalih ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah makan pedal bareng loh, Manda. Manda, ya Allah. Ibu.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Pita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Halo Pita.
1: Ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya,
1: Kak.
0: Dari
1: Bahana.
0: Gimana?
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio.
1: Iya.
0: Space Radio itu apa sih, Mbak?
1: Tuh aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di-download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Banana. Ya, kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya.
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 러브 인스튜디오 촬영 현장을 보고 계십니다.
1: 오 예!

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

95.5 Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi di aja ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama tuh ya, Sobat Bahana. P3K versus keuangan daerah, mana nih yang harus mengalah gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan sebetulnya bisa bergabung melalui sosial media kita ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahana. Oke, begitu ya sebetulnya, jangan kemana-mana, barengan sama sini terus di ajang ngopi

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang sini. Selalu nangis dia.

0: Nunggu siapa, Mas?
1: Enggak, nunggu temen.
0: Dulu saya juga pernah di posisi Mas. Terus saya bilang gini ke perempuannya. Kini gelasmu terisi untuk selalu senang.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya di malam, Cindy pengen apa dulu untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Apa suara aku kayak gitu ya? Di 0856345454 disclaimer ya, tiba-tiba kayak gitu. Oke, kita balik lagi menyapa nih untuk Sobat Bahana, ada Kak Rizky, halo selamat malam. Terus juga udah bergabung barengan sama Cindy di sini, Andrian, selamat malam ya. Masih ya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 17 menit lagi di sesi yang kedua, jadi barengan sama Cindy terus ya. Jangan ngopi santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Sumatera. Mari kita pada malam. Saatnya sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Fira.
1: Iya, Kak.
0: Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini.
1: Kenapa, Kak?
0: Banyak hal yang harus aku pikirkan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, tahu gak? Sekarang ini nih, lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50 sampai 70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rot.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Wahana, tahu gak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Spektrum Radio Jabir, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
1: Power Gang Push!
2: Jom, ayo dong! Ya! Wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Baru, Soglin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Soglin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan.
1: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.
2: Ambil baca.
3: Apa ini?
2: Apa ini?
3: Kalau udah besar nanti menjadi penyanyi.
2: Enggak usah, lebih tinggi-tinggi.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut explore gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani Utawi, Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
7: Aku gak bisa sekarang.
8: Gak apa-apa. Aku tunggu kok.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
1: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi,
2: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut explore gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: Ludoteca.
1: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: RFK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
6: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
11: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
13: Aku Viva, murni, sehat, alami.
14: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan.

Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Wahana, tahu gak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu gak sih fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: power gain, push.
1: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kabar gembira sekali. Karena sebentar lagi kita akan merayakan sebuah kemunculan. Kemunculan dari musisi muda berbahaya dengan lagu-lagu andalannya yang akan menemani hari-hari kita di masa yang akan datang. Bale, seorang musisi berbahaya dari Jakarta yang akan menghentak dengan 3 hitsnya. Dan hits yang pertama, Cinta Luka Sempurna. Mari saksikan.

Sungguh sebuah track yang sangat energik dan membara. Oke, baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita lanjut untuk menyimak hits kedua yang cukup manis dari Ballet. Ini dia, Fortuna.

Bagaimana? Lagu yang menarik, bukan? Oke, track yang terakhir dari Balai yang tidak kalah menarik. Sebuah tembang yang cukup epik dan memesona di bawah lampu.

Begitulah cuplikan rangkuman maxi single terbaru dari Bale yang sungguh ciamik. Segera dapatkan CD musik terbaru dari Bale di toko-toko musik favoritmu sekarang juga.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi pejabat. Pejabat kita jadi pejabat dulu. Kau yang bilang. Apakah sepenuhnya salah pejabat? Bukan, salah sampean sedulur-sedulur. Kenapa sampean pilih kalau tahu dia pembohong? Sen kanan belok kiri. Maka kalau kalian benci pejabat-pejabat perlakuan seperti itu, tidak usah menjelek-jelekkan di medsos. Tidak usah memaki-maki di medsos. Kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik. Gimana caranya? Balas di bulan 11 nanti. Jangan kau pilih mereka yang suka bohong. Selesai urusan. Pesan khusus. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kau berpecah belah. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan makanan haram, salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, saya mau tanya, Dek, kalau kau terima serangan fajar 300 ribu, kaya enggak? Kaya tidak? Ibu-ibu, kalau menolak serangan fajar, miskin tidak? Miskin tidak? Tapi yang pasti, bulan 11 kalau kau terima serangan fajar, itu maknanya kau hancurkan Provinsi Riau yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama. Kalau kau terima 300 ribu, ibu bapak, yang kau terima 300 ribu, itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena yang bisa jadi pejabat yang hanya punya duit. Mampu menolak serangan fajar? Mampu? Baru 100 orang. Bisa? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau bulan 11 dia terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Hei bos, hei anak muda, kalau korupsi 75 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati. 75 miliar bisa nikmati keliling-keliling dunia. Tapi kalau 300 ribu masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, terkhusus guru saya Profesor Abdul Somad DESALC yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang Melayu, saya orang Bugis. Orang Melayu perbedaannya, kalau orang Melayu takut sama istrinya. Tidak percaya dengar tadi puji-puji istri. Karena siaran langsung. Ditengok istri di rumah macam-macam, mati dah. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri. Cuma istri lebih berani dari kami. Kita serius dulu, ini kumpul keluarga. Ya. Suatu kali Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya yang masih muda tapi dia ahli ilmu hikmah. Namanya Ubay bin Ka'af. Umar bertanya, "Ubay, apa sih makna daripada takwa?" Umar bertanya kepada anak muda karena dia ahli hikmah, "Apa makna dari takwa sebenarnya?" Lalu Ubay bin Ka'af balik bertanya kepada Umar, "Umar, pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah? Pernah? Melewati jalan-jalan yang tebing? Iya. apakah ketika Nabi menemui jalan yang banyak tebing, cadas, banyak batu-batu runcing, apakah Nabi mundur ke belakang? Kata Umar, tidak. Terus saya melihat Nabi melincingkan tangannya dengan lalu kata Umar bin Khattab, Nabi mengambil gamisnya naik ke atas kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian Nabi berjalan dengan berhati-hati. Cara lagi. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, kehati-hatian. Apa hubungannya? Satu, kalau kau mau punya rumah tangga yang baik, adik-adik sekalian hati-hati milih calon istri. Jangan kau pilih karena dia cantik, karena kau akan menderita bayar ongkos kecantikannya. Lalu bagaimana cara pilihnya? Kata Nabi satu, lihatlah kecantikannya. Ini cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya, cantik subjektif. Tanya Ustadz Abdul Somad, siapa yang cantik? Tanya Ustadz Das'ad Latif, tentu akan terjadi pertengkaran. Siapa yang cantik Das'ad Latif? Mamanya Ece dong, di rumah saya. Kata Ustadz Abdul Somad, mama istri saya. Urusan bapak, bukan urusan saya. Cantik itu menurut si A, cantik menurut si B belum tentu. Cantik subjektif. Yang kedua, cantik itu temporer, ada masanya. Sweet 17, 17 tahun, cantik masya Allah. Semua kalau dia tersenyum, semua satu kampung tersenyum melihat kalau dia senyum, semua terpesona. Tapi balik itu 17. 71 tersenyum, lari cucunya dikira mau digigit. Iya kan? Cantik penting. Kenapa penting Ustaz? Karena dia hampir 24 jam bersama kita. Baru bangun, ada lagi. Mau makan, dia lagi depan kita. Pulang kantor dakwah, ada lagi sih dia. Keluar kamar mandi, dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya, biasanya kita cepat ganti casing. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Karena kalau cantik, kau akan kecewa suatu saat. Yang kedua kata Nabi, lihat keturunannya. Keturunan penting tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, ternyata anaknya pengkhianat, Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala tapi anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihissalam. Penting kau lihat keturunan tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena itu hidayah datang dari Allah. Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Penting cari orang kaya. Kenapa? Mudah-mudahan kata orang Bugis, koma bene ko sapak ko yerong kaimo sunroi maceke-ceking. Artinya kalau kau beristri, kau lihatlah mana yang bisa kau nyangkut kalau kau jatuh. Penting. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, janda kaya di Makkah waktu itu. Penting cari kaya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Dia kaya Ustaz. Iya kah? Iya kaya. Tujuh turunan tidak akan miskin. Masalahnya dia turunan ke-8. Yang keempat kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Wah, bertanya mahasiswa saya di UNHAS, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1. Sebenarnya jangan salah dek, agama nomor 4 tapi tidak titik di situ, koma. Ada stressingnya di kasribor, cetak miring, tebal. Utamakan agama, dengan agama kau bisa dapat semuanya. Mencari perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, baik agamanya, 100 orang belum tentu ada satu. Kalau Ustadz Abdul Somad tahu di Pekanbaru ada seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Iya, tapi yang banyak kan cantik wajahnya, otaknya heng. Kaya lagi, mukanya kayak kesurupan. Maka mendapati sempurna tidak mungkin. Tapi makanya Nabi katakan, utamakan agamanya. Adik-adik sekalian, kalau kau melihat perempuan, lihatlah agamanya. Cewek-cewek yang hadir di tempat ini, bapak-bapak yang punya anak gadis, lihatlah agamanya. Gimana cara lihat agamanya? gampang, paling gampang satu, lihat dia rajin enggak berjamaah ke masjid. Kalau dia rajin berjamaah ke masjid, lihat dulu masanya kapan. Kalau dekat pencoblosan, hati-hati, bisa jadi itu pencitraan. Ada juga di Pekanbaru begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Ya, hati-hati milih istri. Cewek, kalau kau mau lihat cowok yang baik, lihat sholatnya. Kalau kau berjalan bertiga, tiba-tiba masuk waktu sholat, dia gelisah. Dek, cari masjid dulu, itu sudah harapan. Tapi begitu kau bilang, dek, dia bilang, dek, saya, bang, sholat dulu dong, sudah mau asar ini, kita belum sholat duhur. Ah, nanti kau lewatin surga, besok aja lagi sholat. Ah, sudah, selesaikan, langsung katakan, wabillahi taufik wal hidayah, say goodbye. Dan tidak usah pacaran, bos. Dada, saya kadang curhat ibu-ibu, kenapa suami istri saling tidak menghargai? Suami memaki istrinya, istri menghina suaminya. Salah satu sebabnya karena kau terlalu lama pacaran. 4 tahun kau pacaran, 4 tahun saling membohongi, maka tidak ada lagi wibawa di depannya. Adik-adik cewek, jangan terlalu lama dipacari. Begitu kalau ada cowok senang kamu, kalau kau senang saya, lamar saya tunggu kau minggu depan. Begitu kau bilang lamar, hilang itu dia besok. Ini juga cewek sekarang baru modal-modal dikirim stiker lope-lope. Kelepak-kelepak. Beleng-beleng. Modal 15 ribu dibelikan roti 1 bungkus. T1 autan 2 biji. Bawa pinggir jalan lihat nonton mobil. Motor aja 1 tahun dicicil lunas. Masa kau 3 tahun dipacari tidak ketemu-ketemu, tak dilamar-lamar. Berhenti. Maka yang pertama, kalau mau punya rumah tangga yang baik, pilih karena Allah. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, percaya bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya. Bohong. Jangankan kita ini para ulama. Ustaz Dasat Latif, adik-adik pikir tidak ada masalah saya. Besar masalah saya apalagi setelah viral. Apa masalah saya sekarang paling besar? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, alhamdulillah jiwa saya sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf bu, saya bukan imam, saya penceramah. Ustaz Abdul Somad, Bapak pikir tidak ada masalah? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi takut sama istrinya. Ini semua ini muka-muka penuh masalah ini. Ini tadi ini PJ. Bapak pikir tidak ada masalahnya? Sudah jadi PJ, apa masalahnya? Mau jadi gubernur, mau jadi wakil gubernur. Semua orang punya masalah. Coba lihat Pak, dalam hidup ini, jangankan pajak jabatan, dalam rumah tangga, coba lihat. Waktu kita sarjana, apa masalah kita? Mau kerja, sudah kerja selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala bagian, sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala dinas, sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda, sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi gubernur, sudah jadi gubernur selesai masalahnya? Enggak. Mau 2 periode, sudah 2 periode selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Ada orang tidak ada masalahnya Pak. Semua orang punya masalah. Iya kan? Maka percaya semua orang punya masalah. Adik-adik, kalau istrimu cantik kau kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Apalagi kalau jelek suaminya, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang. Masalah. Apa masalahnya? Kita lagi yang malu jalan sama dia. Jalan aja, duluan aja dek. Nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah. Tidak ada istri juga masalah. Jangankan kalian. Kurang apa mulianya Rasulullah. Kurang apa cintanya Rasulullah kepada Rasulullah? Sampai Rasulullah dijelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Karena cintanya Nabi kepada, cintanya Allah kepada Nabi. Apakah tidak ada masalahnya? Allah Karim, belum lahir sudah ada masalahnya. Apa? Yatim, bapak sudah wafat. Lahir, baru beberapa hari, diambil sama ibu susunya 4 tahun. Kembali ke ibunya, 6 tahun sudah wafat. 2 tahun saja bersama ibunya. Ambil sama kakeknya, wafat lagi kakeknya. Ambil pamannya, wafat lagi pamannya. Besar jadi nabi, 40 tahun. Setelah jadi nabi, selesai masalahnya. Diusir dari kampungnya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri. Itu nabi, apalagi kalian yang tukang tipu. Mana ada, tidak ada masalahnya. Samping kanan saya ini. Banyak masalahnya juga, Pak. Samping kiri saya, Abdul bersaudara. Banyak juga masalahnya, Pak. Maka Allah katakan, Das'ad. Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'ad, Abdul, kalau ada masalahmu jadi, mau jadi gubernur, bukan menjilat, bukan nyogok. Tapi apa masalahnya? Kalau ada masalahmu, Allah sampaikan, Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah dalam rumah tangga, sabar, yang kedua perbaiki sholat. Jangan kau curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Teganian kau. Emangnya kalau kau curhat di medsos, ada yang netizen yang bangun salat tahajud 8 rakaat untuk doakan kamu? Paling didoakan kamu di status. Semoga bahagia ya. Memangnya itu status Tuhan mau baca? Maka begitu ada masalahmu, sabar. Sudah sosialisasi, sudah kampanye, sudah jual tanah, tidak terpilih, sabar. Iya toh. Saya Pak, dulu Pak PJ 2014 ikut juga pilwali di Makassar. Iya. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau dibilang kalah. Tidak mau, dia lebih banyak suaranya. Andai saja saya jadi wali kota waktu itu, saya tidak tampil di depan Masjid An-Nur ini. Allah kasih yang terbaik. Sabar, yang kedua perbaiki sholat. Nah, dalam rumah tangga pasti ada masalah. Ustaz, jelek suami saya. Sabar ibu. Allah tahu itulah yang terbaik buat ibu. Kenapa? Karena kalau suaminya cakep, suaminya malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Itu memang sudah ya. Nah, satu makna dari kisah yang saya sampaikan tadi, hati-hati memilih pasangan, hati-hati mengelola keluarga. Yang kedua, hati-hati memilih pemimpin. Hati-hati milih pemimpin. Saya kasih contoh adik-adik sekalian. Dalam berjamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Dalam berjamaah, mulai profesor sampai orang awam, boleh jadi makmum. Tapi jadi imam, hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah imam, kacau sap. Ya toh? Pernah dengar kisah? Di Tesla ini penghafal Quran. Anak remaja yang pergi pondok menghafal Quran. Pulang dari pondok Ramadan, Rarawe, disuruh, nak, kaulah didengar hafalanmu. Dia jadi imam. Begitu jadi imam, tiba-tiba ada cicak jatuh. Kena telinganya. Namanya kaget, depresi, stres, hilang hafalan. Dia ingat-ingat, apa sambungannya ini? Dia tidak ada. Dia lupa betul, apa sambungannya ini? Dia lupa betul. Tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak muda berteriak dari belakang sekali. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Contoh lagi, ini waktu saya kejadian di kampung. Waktu saya masih SD. Sujud imam lama betul. Kenapa imam lama sekali nih? Ada kawan saya sekarang sudah jadi guru SMP di kampung. Dia angkat kepalanya, dia teriak, "Wih, lenyak imange." Bahasa Bugis dia bilang, "Hilang imam." Wah, kacau satu zam masjid. Ternyata imam hilang, kita tunggu-tunggu lama sujud, enggak bangun bar, ternyata dia keluar. Selesai sholat ditanya, "Pak Imam, kenapa keluar tinggalkan sab?" Dia bilang, "Saya kentut, Nak." "Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih bangun kepala supaya kita lihat kau keluar." Dia bilang, "Saya sengaja, Nak, saya malu kau lihat." Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Insya Allah bulan 11 akan datang, Provinsi Riau milih imam. Jangan kau salah milih imam. Kalau kau salah milih imam, kamu, kalau bukan kamu yang dapat, yang pasti anakmu nanti ikut menderita. Ini Riau kan kaya. Saya pergi ke Dumai, gasnya besar, minyaknya luar biasa. Tapi kok masih ada orang Riau pergi jadi tenaga kerja di Malaysia? Banyak kan? Makanya salahnya kalian kalau kau salah milih pemimpin. Pilih yang baik. Kalau ternyata kita sudah ikhtiar pilih yang baik, ternyata mereka berkhianat, serahkan kepada Allah. Maka saudaraku, jangan kau pilih karena dia sekampung. Jangan kau pilih karena satu partai. Jangan kau pilih karena satu suku. Jangan kau pilih karena kau tim suksesnya. Tapi pilihlah yang betul-betul kau yakini bisa menyelamatkan Provinsi Riau. Hati-hati milih pemimpin. Yang ketiga, hati-hati milih teman. Hati-hati milih teman. Teman itu menentukan siapa kita. Itulah sebabnya Nabi mengilustrasikan, kalau kau berteman dengan penjual parfum, maka kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Kalau Anda bersahabat ulama, insya Allah ulama itu akan menunjukkan kepada kalian yang baik. Cuma sayang seribu sayang, kita lebih senang bersahabat dengan pejabat daripada para ulama. Kau cium tangannya pejabat, baru 5 menit yang lalu dia korupsi. Mana buktinya? Kalau pejabat mau datang sama kamu, rumahmu kau perbaiki. Kalau perlu horden ganti, makan menu khusus. Begitu kau jemput penghafal Quran, kau jemput. Kau kirimi ojek, Grab, rusak lagi stang kakinya satu, setengah mati lah kita di belakang tak gantung kaki, hujan lagi satu mantel berdua, sudah sampai sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi, 3-2 kali tikungan, basah semua kita punya baju. 1 jam kita selawatan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, basah semua ketek Pak. Tidak ada kipas angin. Begitu pulang dikasih uang 50 ribu dikucak-kucak. Jangan ketawa, saya serius ini. Tapi saya bersyukur Kabupaten Provinsi Riau ulang tahun dengan membuat tabligh akbar seperti ini. Banyak provinsi ulang tahun pesta ngundang artis. Apa kau dapat kalau ngundang artis? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, bajunya kelihatan dada, pendek pula. Enggak juga kau dikasih pegang? Kau dikasih lihat-lihat saya, ne. Ya ketawa, saya serius ini. Maka kita bersyukur dibawa kepemimpinan Pak PJ Gubernur sekarang ini, ulang tahun Riau bikin tabligh akbar. Sudah selalu tabligh akbar Ustaz, tapi kali ini spesial. Kenapa? Mendatangkan ulama dari beberapa wilayah Indonesia. Saya baru paham tadi mazhab tentang Riau. Memang kalau geografi beliau dan sejarah lulus A dia Pak Ustaz Abdul Somad. Kalau saya sejarah lulus A minus. Alhamdulillah. Mah ibu bapak saudara-saudara sekalian, hati-hati milih teman. Pak PJ, hati-hati milih kepala dinas. Hati-hati kalau bapak jadi pejabat besok-besok. Hati-hati milih teman pak. Teman pejabat itu belum tentu tulus. Yang banyak para penjilat. Bapak mau buktikan, rasakan saja 3 hari yang akan datang, Pak. Beda sudah temannya Bapak, Pak. Iya, waktu kita mau rasakan, Pak, bedakan rasa waktu Bapak masuk rumah dinas dengan meninggalkan rumah dinas. Waktu kita punya jabatan, siapa, begitu hilang, lewat kita dia pura-pura tidak lihat. Maka keliru para pemimpin kalau Allah berikan kepemimpinan lalu dia tidak gunakan untuk membela agama Allah. Saya biasa kasihan lihat pejabat, kan tidak semua orang dikasih nikmat jadi pejabat. Kalau ulama masuk surga masih ngantri, Pak, masuk tapi masih ngantri, lama dia nunggu. Ulama Provinsi Riau masuk surga masih ngantri. Ulama NU, Muhammadiyah, MUI masih ngantri, Pak. Ya toh? Tapi begitu katakan gubernur Provinsi Riau masuk surga, enggak perlu ngantri, sendiri beliau. Masuk, Pak. Cuma kadang banyak pejabat, bedanya dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi pejabat. Pejabat kita jadi pejabat dulu. Kau yang bilang. Apakah sepenuhnya salah pejabat? Bukan, salah sampean sedulur-sedulur. Kenapa sampean pilih kalau tahu dia pembohong? Sen kanan belok kiri. Maka kalau kalian benci pejabat-pejabat pelakuan seperti itu, tidak usah menjelek-jelekkan di medsos. Tidak usah memaki-maki di medsos. Kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik. Gimana caranya? Balas di bulan 11 nanti. Jangan kau pilih mereka yang suka bohong. Selesai urusan. Pesan khusus. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kau berpecah belah. Jangan baper sholat politik. Jangan percaya janji-janji tim sukses. Masih ingat pemilu 2019? Masih? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Satu paket. Kalian bertetangga sampai sekarang masih musuhan. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Maka saudaraku, penting memilih kepala daerah, penting memilih pemimpin di daerah kita, tapi jauh lebih penting memelihara kemaslahatan dan persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Anak muda jalan-jalan, tahan tu kakinya, kaki tahan tu, seluruh tubuh merasa sakit. Aduh. Padahal kaki tahan tu, mulut. Tiba-tiba mata juga bereaksi, dia cari mana yang luka. Bereaksi berikutnya, tangan mengusap, mulut meniup. Padahal kaki yang luka. Tidak ada orang kakinya tahan tu. Rasa kopi jalan lagi. Begitu mestinya kita di Riau, satu sakit yang lain ikut merasakan. Ya, jangan berpecah belah, bersatu. Politik proses 5 tahunan. Tidak senang, tidak usah jelek-jelekkan. Cukup, jangan dipilih. Kalian tim sukses, jangan bodoh-bodohi masyarakat. Kalian para calon, jangan kau sogok rakyatmu. Kalian rakyat, jangan kau peras calonmu. Selesai. 5 tahun saja. Jangan sampai pemilih kepala daerah kita meninggalkan dosa jariah dan meninggalkan perpecahan di antara kita. Ya. Adik-adik sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu yang sangat terbatas. Pesan khusus, jaga persaudaraan, jangan berpecah belah. Ya. Nah, berikutnya, belum? Terus. Terus. Saya bukan calon. Yang terus Pak PJ saja. Nah, adik-adik sekalian, saudara-saudaraku yang saya hormati. Berikutnya, dalam rumah tangga, ketika ada masalah, Ya, ketika ada masalahmu tadi itu, sabar, sholat. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak selesai? Kok tidak ikhlas? Hayala sholai, asar lagi. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat, tapi main-main.
2: Allah. Ya kerakmu. Suatana. Malik yaumiddin.
1: Ada malah sholat kayak enggak makan aja. Betul, karena kau yang pelakunya. Ada juga sholat terlalu semangat. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau alami semua. Maka kalau ada persoalan, tidak usah kau cari kambing lain, kambing hitam. Lebih baik kau koreksi sholatmu. Kalau sholat baik, Allah yang selesaikan. Itu janji Allah, bukan caleg.
2: Oh, kalau caleg Pak, andai saja boleh kita dijanji surga. Surga pun dijanjinya.
1: Dia bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang siak. Ada masalahmu, telpon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Tapi kalau Allah yang janji, Allah pasti berikan. Kau sholat, saya yang selesaikan masalahmu. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak selesai? Berarti Allah tahu itu masalahmu akan menjadi amal buatmu. Saya sholat Ustaz, kenapa masalah saya tidak mau berhenti? Kok Allah tidak dengar doa-doa saya dalam sholat saya?
2: Sangka baik. Berarti Allah tahu bukan itu yang terbaik. Pak PJ dengan Pak Abdul Wahid. Ya, sudah ikhtiar. Kita doakan menang. Kalau tidak menang, berarti itulah yang terbaik. Ya, saya dulu daftar Akabri kan, tidak lulus gara-gara ceper. Senang betul ku dengar si ceper. Saya protes pada Allah waktu itu, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Kawan saya lulus, dia sekarang AKBP, dua bunga, pakai baret merah, reserse. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kuceramai semua. Allah kasih yang terbaik. Ini resep buat Pak PJ ya.
1: Saya berdoa Ustaz, kok tidak Allah kabulkan?
2: Berapa lama kau berdoa? Tahu Nabi Zakaria? Itu Nabi Zakaria minta anak sejak usianya 21 tahun.
1: Kapan Allah kasih? 90 tahun sampai Zakaria sendiri berkata, tidak mungkin saya punya anak ini, saya sudah tua. 21 tahun, 90 tahun baru Allah kabulkan. Itu Nabi. Puluhan tahun baru Allah kabulkan. Kamu berdoa pagi mau malam dikasih, padahal kau tukang tipu. Istrimu aja kau tipu. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Mau dikabulkan doa, emangnya ada orang dalam? Ya, ada masalah, saudaraku perbaiki sholat. Kecil buat Allah, adik-adik nih, adik-adik. Kecil buat Allah, kasih apa yang kamu mau. Saya kasih contoh, paling sederhana. Ada kau punya dua sahabat. Satu, 5 kali ketemu sehari. Satu, cuma sekali ketemu satu minggu. Satu, 5 kali ketemu, dan kalau dia ketemu, dia bawa oleh-oleh, 5 kali sehari. Satu, cuma sekali sepekan, itu pun tidak bawa oleh-oleh. Mana kalian lebih senang? Yang mana? Yang rajin ketemu dan bawa oleh-oleh. Maknanya apa? Sholatmu 5 kali sehari semalam, begitu mau cinta kepada Allah, Allah pasti cinta kalian sudah 5 kali sehari semalam. Kalian yang hari Jumat saja, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur, ada masalahmu, pasti Allah enggak perhatikan. Kasih lagi contoh sederhana.
2: Saya sahabat dengan Pak PJ. Saya datang ke sini ke Pekanbaru. Assalamualaikum Pak PJ. Saya mau ke pondoknya UAS tapi saya tidak ada mobil. Oh Pak PJ katakan, aduh saya lagi di Jakarta ini Ustaz. Tapi don't worry, be happy. Tahu kan artinya itu? Pokoknya tahu sajalah. Saya lagi di Jakarta, Pak, tenang Ustaz. Pak PJ telepon ajudan. Ajudan, siap. Tolong, itu ada Ustaz Dasat, kau jemput di bandara, bawa mobil yang baik, full tanki, jangan lupa kasih oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudan, Pak Ustaz, ini mobil, silakan Pak Ustaz pakai selama Ustaz di Pekanbaru. Ini, bensin full, ada pembeli oleh-oleh. Selesai masalah saya. Kenapa? Saya akrab sama Pak PJ. Sebaliknya ada pula datang dari Sulawesi, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, datang. Assalamualaikum Pak PJ, saya ada di bandara, boleh pinjam mobilnya? Siapa dia telepon Pak PJ? Kapolres. Tangkap dia, tukang tipu itu, tidak kenal kok tiba-tiba, tangkap dia, tangkap, pasti tukang tipu. Begitu juga kalian, tidak pernah sholat. Sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, cepat pulang, orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga. Ya Allah saya sudah capek hadapi istri saya dia. Ya Allah saya sudah capek hadapi suami saya dia. Ya Allah tolonglah saya, kata Allah. Malaikat karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Ya, kasih lagi contoh sederhana. Jadi kalau dalam rumah tanggamu ada masalah, sholatmu pasti bermasalah. Contoh lagi. Pak PJ punya judul.

pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Itu pegawai honor biasa aja itu. Dan saya tahu lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Nah, tuh Pak PJ panggil ajudan. Ajudan, siap. Coba kalau dia bilang, tunggu Pak. Ajudan, Bapak enggak lihat saya sibuk? Enggak mungkin. Itu Pak PJ pun padahal ada pensiunnya, ada mutasinya, ada wafatnya. Takut betul manusia sama manusia. Coba Allah panggil kalian. Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kalian? Meeting. Lagi ada pembeli. Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Adik-adik tahu enggak itu artinya? Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau apa yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah. Tapi kita jawab, tunggu lagi ada pembeli. Akhirnya lah, ya sudahlah, kau uruslah kau ke pembelimu. Pantas 30 tahun kau jadi PNS, tidak bisa lepas dari kredit. Karena Allah kau suruh menunggu. Maka dede sekalian, yang lagi cari calon istri, yang sudah ada istri tapi penuh masalah dalam rumah tangga, sabar, tingkatkan kualitas sholat. Kalaupun kamu minta, dan apa yang kamu minta tidak dikasih, jangan sangka buruk. Sangka baik berarti apa yang kita minta tidak baik. Kepada suami, sangka baik. Kepada istri, sangka baik. Ibu-ibu, jangan sangka buruk kepada suami. Kalau ditelepon tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti dia lagi sholat duha. Telepon duhur tidak dijawab. Oh, suamiku lagi berjamaah. Sangka baik. Sore lagi tidak dijawab. Oh, berarti HP-nya tertinggal di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Ya kan enak kalau gini, sangka baik. Perbaiki doa. Ada masalah, tapi mustahil Allah dengar doamu kalau tidak sholat. Kenapa? Sholat ini kuncinya ibadah. Adik-adik sekalian, kalau kau mau melihat istri, lihat sholatnya. Adik-adik putri, kalau mau kau lihat calon suami, lihat sholatnya. Adik-adik sekalian, kalau kau mau lihat calon pemimpin, lihat sholatnya. Kalau dia tidak pernah datang ke masjid, jangan percaya, Tuhannya aja dia tipu. Ya, sholatnya. Apalagi kalau dia jadi imam, pasti sholatnya. Masya Allah. Ya. Ini bukan kita bahas soal politik ya. Bukan. Cuma mengajari soal memilih pemimpin. Kalau kau salah milih pemimpin, sengsara bukan cuma kamu, bisa anak cucumu. Saya kasih contoh sederhana. Adik-adik masih ingat masa perjuangan. Nenek-nenek kita, mereka wafat. Mereka mempertaruhkan jiwa raganya. Apa mereka yang menikmati hasil perjuangan? Tidak. Siapa yang menikmati? Cucu-cucunya. Jadi kalau bapak ibu memilih pemimpin yang baik, bukan cuma bapak ibu yang akan nikmati, 10 tahun yang akan datang anak kita tidak perlu ke Malaysia menjadi tenaga kerja tukang tombak-tombak sawit. Kenapa? Karena bumi Indonesia kaya raya. Tapi sayang seribu sayang, kalau kita salah memilih pemimpin, maka negeri kita ini akan dinikmati orang-orang yang datang, bahkan seperti yang dikatakan guru kita tadi Ustaz Abdul Somad, kekayaan negeri kita dibawa keluar. Maka pilihlah pemimpin yang betul-betul kamu yakini baik dengan cara lihat sholatnya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya orang Bugis sebenarnya itu tidak pandai berpantun. Maka dalam budaya tutur orang Bugis tidak ada pantun. Kecuali pantun itu ada di Betawi, di Kalimantan, Sumatera. Tidak ada di tanah Bugis. Menghormati guru saya Ustadz Abdul Somad, maka saya akan berpantun. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda.

0: Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Gurunda. Mungkin jika berkenan sekalian membacakan doa penutup, Gurunda.
2: Terima kasih. Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
7: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
6: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
7: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.

0: senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mong 50% saka tabur, Pak.
1: NBK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, dalam usaha sembako dan retail, margin keuntungan biasanya hanya sekitar 3-5%. Dengan keuntungan yang tipis, koperasi harus mencapai omset besar agar bisa menutup cicilan bulanan. Jika penjualan menurun atau biaya operasional membengkak, kondisi keuangan bisa langsung tertekan. Karena itu, efisiensi menjadi hal yang sangat penting.

104,5 FM Bara Radio, Radio Inklusi Edukasi dan Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bana semuanya. Di si ngopi spesial Sobat Bana di hari Rabu gitu, tanggal 13 Mei 2020. Sobat Bana masih bersama Bila yang pagi hari ini akan nemenin Sobat Bana jam 6 ini sampai nanti jam 8 gitu. Jadi 2 jam ke depan bersama Bila Sobat Bahana di Cangop Special pagi ini, Rabu ini. Sobat Bahana di weekday ini, semoga Sobat Bahana pagi hari ini sudah mempersiapkan gitu, persiapan buat mungkin bekerja atau bersekolah gitu. Dengan semangat ya Sobat Bahana pastinya. Jangan lupa Sobat Bahana untuk sarapan terlebih dahulu gitu ya, untuk memulai aktivitas hari ini, atau ngopi terlebih dahulu ya, buat biar badannya tuh fit, moodnya terjaga, perasaannya bagus gitu, sampai nanti selesai menjalani hari ini gitu Sobat Bahana. Seperti pagi ini Bila itu seperti biasa juga Sobat Bahana akan membawakan topik-topik yang menarik gitu Sobat Bahana setiap harinya dan berganti-ganti. Untuk minggu ini Sobat Bahana pastinya, kemarin Sobat Bahana jika memang gitu, ini Sobat Bahana yang kemarin nemen Bila itu udah tahu nih minggu seputar apa gitu, tapi pastinya udah dipersiapkan juga mau ngobrol apa sama Bila gitu. Di pagi hari Bila setia banget nungguin Sobat Bahana buat ada yang ngajak ngobrol, atau Sobat Bahana ngobrol langsung, atau ngobrol via chat gitu. Setia banget nungguin Sobat Bahana dan selalu nungguin Sobat Bahana di pagi hari ini dari jam 6 sampai jam 8 nanti gitu. Sobat Bahana hari ini tuh masih berkaitan dengan P3K gitu Sobat Bahana. Sobat Bahana kemarin yang belum sempat gitu bercerita atau belum sempat memberikan tempatnya gitu Bila, boleh banget hari ini gitu ya Sobat Bahana, karena kemarin ada beberapa Sobat Bahana gitu yang masih menghubungi Bila dikara siarannya sudah selesai gitu. Boleh banget hari ini dihubungi ulang gitu, perlu ulang banget Bila tungguin gitu ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana semua di pagi hari ini gitu, mungkin tadi Sobat Bahana Bila waktu berangkat ke sini cuaca hari ini sahabat ya Sobat Bahana, tapi lumayan dingin gitu, karena Bila ngerasain mungkin emang badan Bila gitu yang kurang fit ya Sobat Bahana, rasanya dingin banget gitu. Padahal mungkin tadi udah ada ibu-ibu sama bapak-bapak gitu yang senam Sobat Bahana, senam beraktivitas pagi, mengeluarkan keringat mereka gitu, gak merasakan dinginnya sedingin Bila rasakan gitu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana juga semoga pagi hari ini gitu cuacanya bersahabat, badannya juga bersahabat ya Sobat Bahana. Jadi dijaga badannya, dijaga aktivitasnya gitu Sobat Bahana di pagi hari ini. Harapannya juga dijaga, semoga sehat selalu untuk sampai nanti selesai, mungkin selesai aktivitas weekday gitu ya Sobat Bahana di hari Senin kemarin dan kemarin itu sampai hari Jumat nanti gitu. Nah nanti Sobat Bahana tinggal menikmati weekend ya Sobat Bahana, weekend yang dinanti-nanti gitu ya, setelah weekday yang panjang gitu. Pastinya Sobat Bahana Bila pun nanti-nanti namanya weekend gitu, hari Sabtu Minggu harinya menikmati suasana libur gitu, harinya me time, harinya family time, atau harinya keluar sama bestie-bestie gitu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana mungkin bisa banget di spill nih cuaca hari ini di sekitar Sobat Bahana, sekitar rumah Sobat Bahana, atau di daerah Sobat Bahana gitu. Kalau di sekitar Bahana FM Ngawi gitu cuacanya alhamdulillah cerah dan gak gerah juga gak mendung gitu Sobat Bahana. Tapi ini yang gak bersahabat memang badan Bila gitu ya Sobat Bahana. Doanya saja Sobat Bahana semoga cepat membaik gitu ya. Buat Sobat Bahana semua juga didoain semoga sehat selalu gitu. Nah, topik hari ini Sobat Bahana tentang P3K. Nah berhubungan langsung dengan pekerjaan-pekerjaan masyarakat di sekitar kita gitu Sobat Bahana. 3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gitu. Sobat Bahana sendiri, menurut Sobat Bahana P3K itu gimana sih, atau beberapa berita yang akhir-akhir ini marak gitu P3K dan keuangan daerah gitu Sobat Bahana. Jadi P3K itu apakah membuat beberapa daerah gitu menjadi ketar-ketir karena keuangannya belum stabil gitu. Jadi pengelolaan keuangannya yang masih kurang dan itu dampaknya ke pekerja atau pegawai pemerintah P3K ini.
topik hari ini Sobat Bahana, P3K paruh waktu gitu. Itu paling rentan atau masih ada harapan gitu? Maksudnya masih ada harapan gitu, apakah masih menjadi pekerjaan, salah satu pekerjaan yang diincar anak-anak muda karena cukup ada kepastian gitu Sobat Bahana, pekerjaan yang sebagai pegawai pemerintah yang pasti gitu. Jadi para anak muda gitu ya Sobat Bahana, itu rata-rata mencari pekerjaan yang bervalue gitu Sobat Bahana, pekerjaan yang pasti gitu, apalagi langsung menjadi anak muda itu banyak sekali yang mengincar ini. Nah, pertanyaannya yaitu P3K paruh waktu masih menjadi incaran atau masih punya harapan atau sudah rentang banyak yang tidak berminat gitu Sobat Bahana, atau rentang pekerjanya itu punya kekhawatiran di pekerjaannya. Nah Sobat Bahana juga bisa share opini atau ceritanya, pendapatnya tentang topik hari ini gitu, atau langsung aja gitu Sobat Bahana spill aktivitas di pagi hari ini, boleh banget langsung aja di 0856354545 gitu ya Sobat Bahana. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Bahana mengupload lagi topik hari ini gitu, ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Bahana semuanya gitu. Nah setelah yang satu ini Sobat Bahana, Bila akan kembali

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, dalam usaha sembako dan retail, margin keuntungan biasanya hanya sekitar 3-5%. Dengan keuntungan yang tipis, koperasi harus mencapai omset besar agar bisa menutup cicilan bulanan. Jika penjualan menurun atau biaya operasional membengkak, kondisi keuangan bisa langsung tertekan. Karena itu, efisiensi menjadi hal yang sangat penting.

lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, selamat pagi Sobat Bahana semua yang baru gabung juga selamat pagi gitu. Ketemu lagi, dengerin lagi sama Bila yang namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi nanti sampai jam 8 gitu. Bila di sini buat teman Sobat Bahana di pagi hari ini gitu, nemenin di kala aktif Bila Sobat Bahana mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan bekal atau persiapan di hari Rabu ini, hari Rabu pagi ini gitu, buat sekolah atau buat bekerja gitu ya Sobat Bahana. Mungkin bekalnya buat bunda-bunda yang lagi nyiapin bekal gitu, sendoknya jangan lupa ya gitu. Ada loh Sobat Bahana tiba-tiba itu bekalnya udah disiapin tapi isinya gak ada sendoknya. Wah, terpaksa itu dengan cuci tangan. Ada lagi Sobat Bahana airnya gak dibawain. Nah, itu biasanya Sobat Bahana faktor pagi-pagi itu buru-buru gitu. Bangunnya kesiangan, masaknya cepet-cepet, pas nyiapin ada yang ketinggalan gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semua, semoga semuanya gitu di pagi hari ini itu datang tepat waktu, bangun tepat waktu juga, jadi gak kesiangan atau malah kepagian gitu. Jam 4, jam 5 udah bangun padahal masuk kantornya itu masih jam 8 gitu. Wah, tapi gak apa-apa Sobat Bahana, itu menunjukkan Sobat Bahana semuanya itu semangatnya itu tergugah di pagi hari ini gitu. Ya Bila gitu Sobat Bahana, setiap pagi kesini ke studio namanya Sobat Bahana itu setengah 6 udah di sini. Wah gitu, menikmati udara dingin setiap pagi gitu ya, menikmati embun-embun setiap pagi yang biasanya orang-orang itu lagi mempersiapkan persiapan buat bekerja di rumah. Bila udah OTW buat bekerja gitu Sobat Bahana. Nah itu harus dibiasakan gitu ya Sobat Bahana, harus, mungkin awal-awal dulu emang gak biasa Sobat Bahana, tapi berjalannya waktu memang harus dibiasakan seperti itu gitu. Harus membangun semangatnya sendiri agar konsisten seperti itu gitu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana juga ngomongin soal konsisten gitu ya, ngomongin soal konsisten dan semangat gitu. Tapi hari ini adalah P3K Sobat Bahana. Nah buat yang baru gabung gitu, Bila kasih tahu topik hari ini itu P3K paruh waktu itu masih ada harapan atau malah mengkhawatirkan atau malah tuh Sobat Bahana, gimana menurut Sobat Bahana gitu P3K paruh waktu. Buat Sobat Bahana sendiri gitu, P3K paruh waktu itu contohnya mungkin ketenaga kesehatan gitu, guru honorer gitu, itu P3K paruh waktu Sobat Bahana yang waktunya itu kerjanya Sobat Bahana itu full gitu Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana sendiri, guru honorer yang udah mengabdi gitu, mengabdi lama dengan daerah-daerah atau negara ya, negara tenaga pendidiknya gitu di P3K. Nah itu kalau Sobat Bahana P3K dan keuangan daerahnya tidak stabil gitu, bagaimana? Apakah masih ada harapan gitu atau malah mengkhawatirkan gitu ya Sobat Bahana? Nah, buat Sobat Bahana semua yang mau share opini atau ceritanya tentang topik hari ini atau aktivitas pagi ini gitu, boleh banget di 0845. Halo Sobat Bahana yang mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini juga boleh banget, langsung aja gitu Sobat Bahana di calling gitu Bilanya, nanti diangkat ya Sobat Bahana dan ikut ngobrol langsung didengar Sobat Bahana semua di pagi hari ini gitu. Mungkin Sobat Bahana ada loh orang yang itu loh Sobat Bahana, dia itu kalau gak ketemu orang, gak ngobrol sama orang itu malah biasanya energinya terkuras habis gitu. Ada juga yang mengembalikan mood atau perasaannya dengan cara ngobrol sama orang gitu, dengan cara ketemu sama orang, atau contoh pagi-pagi bangun tidur orangnya nggak mood gitu, dia akan keluar bersosialisasi gitu Sobat Bahana untuk mengembalikan moodnya. Ada yang seperti itu Sobat Bahana, jadi nggak melulu orang yang capek atau moodnya itu lagi berantakan, energi baterai healthnya habis gitu, itu harus istirahat. Malah nggak Sobat Bahana, ada Sobat Bahana orang yang seperti itu. Ada juga orang yang membutuhkan bersosialisasi dengan orang lain gitu ya Sobat Bahana. Nah tapi itu Bila cerita kayak gitu karena pengalaman Bila Sobat Bahana, tipe orang yang kayak gitu. Nah ini sehari ya weekend gitu di rumah, ketemu sama siapa-siapa, wah itu berat banget Sobat Bahana, kayak menjalani hari ini, wah aku gak bersosialisasi dengan siapa-siapa gitu. Nah, itu malah battery healthnya atau energinya, energi sosial gitu ya, habis ya Sobat Bahana. Jadi tipsnya itu harus bertemu sama orang, kalau enggak harus ngobrol sama orang gitu.
Nah buat Sobat Bahana di pagi hari ini yang moodnya lagi berantakan atau gimana mau mengembalikan moodnya dengan ngobrol sama Bila, boleh banget ya Sobat Bahana. Ngobrol seputar aktivitas atau selintas topik hari ini juga boleh banget. Bila setia nunggu di Sobat Bahana untuk bercerita atau jadi tempat cerita gitu. Di pagi hari ini dari jam 6 sampai jam 8 gitu. 2 jam ini Bila setia nunggu di Sobat Bahana semuanya gitu. Semoga Sobat Bahana juga bisa tidak menyia-nyiakan waktu ini gitu. Gitu. Jadi walaupun tiap hari Bila selalu ada buat Sobat Bahana semuanya, ada di kala Bila juga gak bisa gitu. Jadi semoga hari ini Sobat Bahana diberi kesehatan, masih bisa dengerin Bila, Bila masih bisa dengerin Sobat Bahana semuanya dan seterusnya gitu ya Sobat Bahana. Nah di pagi hari ini semoga yang bekerja juga semangat gitu, yang lagi di jalan juga hati-hati, yang lagi bangun juga semangat, yang lagi rebahan jangan lupa sarapan gitu ya Sobat Bahana. Udah rebahan bangun tidur langsung sarapan, wah nikmat sekali hidup ini gitu. Jangan lupa ngopi juga Sobat Bahana, ngopi pagi gitu penting banget biasanya buat bapak-bapak atau anak muda laki-laki gitu ya Sobat Bahana. Pagi hari belum sarapan udah ngopi pagi, wah apalagi sambil dengerin Bila gitu Sobat Bahana. Bisa juga di media sosial Bahana FM Ngawi, di live TikTok Bahana FM Ngawi juga bisa, atau di Express Radio. Nah di Express Radio ini bisa menampilkan visual siaran secara langsung gitu Sobat Bahana, bisa mendengarkan secara langsung. Jadi buat Sobat Bahana semua yang mau mendengarkan atau melihat juga bisa menonton radio secara langsung, bisa banget di aplikasi Express Radio, langsung aja diklik logo Bahana FM gitu. Sobat Bahana pagi hari ini yang mau share opini atau ceritanya boleh banget Bila tungguin di 085 45 45 45 gitu. Nah Bila akan kembali lagi gitu Sobat Bahana setelah yang satu ini. Sobat Bahana ada kemana kita hari ini?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, dalam usaha sembako dan retail, margin keuntungan biasanya hanya sekitar 3-5%. Dengan keuntungan yang tipis, koperasi harus mencapai omset besar agar bisa menutup cicilan bulanan. Jika penjualan menurun atau biaya operasional membengkak, kondisi keuangan bisa langsung tertekan. Karena itu, efisiensi menjadi hal yang sangat penting.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, masih bersama Bila, Sobat Bahana semua di pagi hari ini gitu. Bila udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 6 lebih 40 ini gitu. Udah 40 menit dan sesi pertama ini segera berakhir gitu Sobat Bahana. Kurang 20 menit lagi gitu. Buat Sobat Bahana semuanya yang mau ngobrol di sesi pertama ini bisa banget ya Sobat Bahana, langsung aja di nomor 0856345545 gitu. Jangan lupa Sobat Bahana masih ada gitu, sesi kedua nanti masih bersama Bila ya Sobat Bahana. Sobat Bahana juga bisa kalau sebelum ngobrol di sesi pertama nanti bisa banget ngobrolnya di sesi kedua gitu. Bahas apa Sobat Bahana, bahas topik hari ini boleh, bahas aktivitas pagi ini juga boleh gitu. Nah Sobat Bahana di pagi hari ini, di weekday ini gitu, semoga Sobat Bahana sehat selalu, yang bekerja juga semoga lancar, yang di jalan hati-hati gitu, yang masih rebahan juga jangan lupa sarapan gitu. Sobat Bahana, sarapan di pagi hari ini semoga itu enak gitu ya Sobat Bahana, untuk dinikmati di pagi hari ini. Sarapan yang enak itu apa sih menurut Sobat Bahana gitu di pagi hari ini? Apakah nasi pecel seperti biasa atau nasi goreng gitu? Kalau rata-rata ya yang Bila jumpai itu Sobat Bahana, yang umum banget itu nasi pecel, nasi goreng, soto gitu, bubur ayam gitu di pagi hari ini. Nah kalau Sobat Bahana sendiri, apakah ada yang unik gitu di sarapan pagi ini, atau ada yang berbeda dengan menu yang berbeda gitu ya Sobat Bahana? Apakah ada gitu? Boleh banget di spill ya Sobat Bahana, langsung aja bilang sama Bila, nanti mungkin kita bisa membahas tentang suatu makanan itu gitu Sobat Bahana. Dan di pagi hari ini gitu Sobat Bahana, itu tim biasanya ngopi pahit atau ngopi manis gitu. Karena biasanya ada juga yang pagi-pagi itu ngopinya ngopi manis biar energinya itu bertambah gitu. Tapi kalau malam ngopinya ngopi pahit Sobat Bahana, ada juga yang kayak gitu gitu. Ada juga yang kebalikannya ya Sobat Bahana, karena mungkin menyesuaikan mood juga. Nah gitu Sobat Bahana, ngomongin soal mood atau perasaan gitu Sobat Bahana, di setiap harinya ini kalau kita bekerja, kita semua bekerja, pastinya adalah hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita gitu. Dan membuat pekerjaan itu menjadi kayak mood kita saat bekerja itu tidak stabil gitu ya Sobat Bahana. Entah kondisi badan atau kondisi suasana di pagi hari gitu. Suasana di pagi hari ini itu di sekitar rumah Bahana, Sobat Bahana, atau sekitar Sobat Bahana itu bagaimana? Apakah bersahabat? Atau pagi hari ini sudah muncul lah gebrakan-gebrakan apa gitu Sobat Bahana? Kalau tadi pagi Bila itu berangkat ya Sobat Bahana, berangkat ke sini itu yang muncul gebrakan. Biasanya ya Sobat Bahana, Bila itu kalau lewat jembatan itu belum menjumpai pemancing gitu. Biasanya di jembatan dekat rumah Bila itu yang mancing ya Sobat Bahana itu di malam hari gitu. Jadi malam-malam mungkin jam 7 itu lewat jembatan situ itu penuh sama orang mancing. Jadi vibes jembatan yang biasanya gelap atau jembatan sepi itu gak ada Sobat Bahana, malah dari ujung sini sampai ujung sana itu penuh orang mancing gitu Sobat Bahana, di pinggir-pinggir jalan. Nah pagi tadi gitu masih ada Sobat Bahana, padahal biasanya udah gak ada gitu, masih ada beberapa orang yang mancing gitu Sobat Bahana. Apakah memang lagi musim ikan gitu, Bila juga gak tahu. Jadi tadi masih ada yang mancing gitu. Dan setiap pagi seperti biasa Sobat Bahana menjumpai sepeda gitu di pagi hari. Walaupun weekday atau weekend, wah banyak sekali gitu di sekitar Jalan Trunojoyo ya. Pastinya biasanya ya Sobat Bahana yang bersepeda itu bapak-bapak dan ibu-ibu malahan. Bila belum menjumpai yang anak muda-anak muda ini. Mungkin di pagi hari ini entah itu sudah buru-buru gitu bangunnya kesiangan mempersiapkan kerjaan hari ini, atau sekolah hari ini gitu Sobat Bahana, aktivitas di pagi hari ini jadi gak sempat berolahraga gitu. Yang semangat menggugah semangat Bila gitu melihat bapak-bapak atau ibu-ibu itu malah bersepeda di pagi hari, sudah senam di pagi hari, sudah jalan-jalan di pagi hari. Nah gitu. Nah Sobat Bahana, berarti itu orang-orang yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu gitu Sobat Bahana sudah sadar akan kesehatan itu sangat penting gitu Sobat Bahana. Jadi menyempatkan di kala weekday gitu Berolahraga, entah itu cuma jalan-jalan atau bersepeda atau hanya senam pagi gitu ya Sobat Bahana bersama keluarga. Nah itu penting banget. Entah itu penting momen bersama keluarganya atau momen untuk kesehatan kita gitu Sobat Bahana. Nah itu penting banget. Nah buat Sobat Bahana semua, semoga juga bisa gitu tergugah semangatnya untuk sehat ya Sobat Bahana, berolahraga setiap pagi gitu. Karena kesehatan kita itu penting gitu, kesehatan diri kita itu penting. Nah kalau Sobat Bahana kalau kata-kata di TikTok gitu Sobat Bahana, ada juga kalau kamu sakit siapa yang nyakitin aku gitu Sobat Bahana. Nah itu kayak candaan di pagi hari gitu ya Sobat Bahana gitu. Jadi Sobat Bahana juga semoga gitu selalu sehat selalu gitu, dijaga kesehatannya gitu. Buat yang pekerja atau pekerja paruh waktu gitu seperti topik kita hari ini, P3K paruh waktu itu, semoga juga selalu sehat ya menghadapi ketidakstabilan gitu. Kita ketidakstabilan keadaan ekonomi di beberapa daerah ya Sobat Bahana. Contohnya kestabilan ketidakstabilan ekonomi di keuangan daerah gitu Bahana. P3K paruh waktu itu pasti kerjanya ya paruh waktu gitu ya Sobat Bahana. Biasanya rata-rata itu tenaga kerja pendidik atau kesehatan gitu. Buat Sobat Bahana semuanya gitu ya, semoga di kala pekerjaan paruh waktu yang dihadapi gitu ya Sobat Bahana, ada makna di situ gitu Sobat Bahana. Gimana cara kita tabah untuk menjalaninya gitu, gimana cara kita untuk tidak khawatir apa yang terjadi setelah itu gitu. Nah sesuai topik hari ini gitu, P3K paruh waktu itu masih ada harapan atau malah menjadi kekhawatiran gitu Sobat Bahana, malah menjadi yang hal yang harus dipikirkan. Padahal kan bekerja dengan pekerjaan yang pasti, P3K itu kan pekerjaan yang pasti gitu Sobat Bahana. Malah anak muda sekarang itu berbondong-bondong gitu mau mendaftar pekerjaan tersebut. Malah ada pertanyaan kalau kalau pekerjaan ini gitu jadi pekerjaan yang dikhawatirkan gitu. Kenapa gitu Sobat Bahana? Pastinya karena ketidakstabilan keuangan daerah gitu, yang berfaktor pada beberapa anggaran yang mungkin tertunda gitu ya Sobat Bahana. Menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana P3K paruh waktu ini? Apalagi ya di masyarakat itu masih banget membutuhkan tenaga pendidikan, tenaga kesehatan itu yang utama banget dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Apalagi pelayanan publik yang melayani masyarakat gitu. Nah itu juga paruh waktu ya Sobat Bahana. Jadi bagaimana menurut Sobat Bahana sendiri gitu. Tetapi hari ini jangan lupa share opini atau ceritanya gitu langsung sama Bila di 085634545 gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, tadi juga ada Sobat Bahana yang ngobrol sama Bila, habis itu ada maunya ternyata Sobat Bahana. Nah gak apa-apa Sobat Bahana, setelah ini Bila akan kembali lagi dengan lagu gitu, lagu sesi.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Kembali lagi di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, berakhir sudah gitu sesi pertama pada pagi hari ini bersama Bila yang udah nemenin Sobat Bana dari jam 6 sampai jam 7 ini gitu. Kembali lagi Sobat Bana di sesi kedua nanti gitu.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samulewa Radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.